89 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Knocking on Heaven's Door di request sama Kang Ray Kaos ya. Dan ya sama Kang Ray Kaos yang jadi pengamat sepak bola. Eta cenah pas babak kedua mah jalan jadi menang. Dan babak pertama empatan pas striker murni cenahnya supwe balsa skulik gol we cager we cenah rudet teh. Turudet kumaha tuh kamari mainnya jaba kabobolan tihela. Anu mah telat nonton nate kamari teh pas lihat skor nah geus 1-0 buat PSM cek anate tereh-tereh teuing mah nyarek ele gitu kan mah nyarek ele juara liga pas main pertama ele kan malu-maluin gitu ya. Untung saja bisa remontada akhirnya ya di babak-babak akhir gitu setelah kemudian bisa berhasil imbang satu-satu ini akhirnya mau jadi tilu hiji oh, gitu kan ke nate kamari teh unggal pas ngagolkeun si sinyal nate luplep jadi langsung muter pas rek ngagolkeun teh meni hayang maledog kana laptop gra tapi lebar dah di baledog make mau hurung deui gitu nya eta mah unggal mau go langsung tuing gitu teh sinyalna teh astagfirullah cek teh asa kacida eta mah meni tidak mendukung pisan padahal kan pengen lihat golnya gitu nya itu kebagian anu nobar di lebak sarurak we gitu ah tuh gol cek teh anu mah teh kebagian nonton ngagolkeunana ngan kadangu ti lebak ngating jorowok anu bapak-bapak anu nobar gitu. Yeah. Oh jadi kamari teh kabobolan teh pas genep menit pertama ya. Eh terudat kumaha cenah akang teh ya cenah. Anu mah telat kamari teh nonton teh naon heula gitu nya ngagoreng ieu heula sana ngagoreng daging ayam heula sana. Iya memang pengen makan lagi malas masak sendiri. Gitu. Ah, cek ana teh untung we teu nonton ti mimiti. Pokona mah 1-0 we heula kamari teh ningali teh nya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya bisa membalikan keadaan.

laga selanjutnya Persib akan berhadapan dengan siapa? Dengan Persija Jakarta ya, pada hari Sabtu 12 September. Ya, mau mainnya sore ya, Sabtu sore. Oke lah. Bangga, siap-siap nobar lah Kang Rey-nya tanggal 12 September. Mudah-mudahan mah teu kudu eleh heula nya engke mah nya. Rudetna pasti double atuh ke momen eleh heula. Oke, selamat pagi Kang Rey. Kumaha hari ini udah mupu kadunya? Mau ngider ka eta teh sok diiderkeun ku Kang Rey teh kumaha kadu teh? Sok atuh sing kekengingan nya sing gara-gara tiasa ka Mekah lah. Tina iya tina calan kadu. Amin. Mama Ai di Cipokek, selamat pagi. Mama Topan juga selamat pagi. Kemudian ada Norin ya. Meriwe cenah nembe tiasa ngechat tapi leheng. Wayah kieu tos tiasa ngechatnya biasa nama sok siang itu. Aduh, apa kabar Cina Teteh? Kabar baik, alhamdulillah malakulihal ya. Rai Abi Oge Cina di Jakarta teh kena Abu Krakatau sahur nate Cina kalah bosen sasapu. Murangkali naoge belajar di rumah teh ka sekolah, mudah-mudahan teh kenging keteterasan. Iya. Ya kalau apa namanya kalau maksain sekolah juga kan nantinya malah membahayakan buat kesehatan ya.

buat Kakek Salim. Bade nganuhunkeun ka seseorang cenah walaupun nu hiji rada buruk tapi nu dua mah rada alus ngan asa teungeunah cenah ingat ka si bungsu. Naon ieu Kakek Salim aya nu ngirim kadonya? Oh, meni satilu-tilu. Ih, si kakek teh kabagi-bagi. Naon cenah nu hiji rada buruk tapi nu dua mah alus. Ingat ka si bungsu biasa ke eta mah kitu nya. Lamun aya mameun di bumi aya budak nu jauh masih jadi rusras gitu nya. Rusras alah ieu budak teu kabagian. Lamun aya mah cenah gitu nya. Padahal mah da meureunan. Jadi ditu ge anger we makan gitu nya tapi da sok kitu ketanana ge. Kamari we teh gaduh lauk aya nu masihan lauk bawanya rada seueur. Dilebetkan karena kulkas terus dipasak ya pokoknya mah aduh ya budak hiji teka bagian gitu nah emutan deh. Oke ya agengan weh huapna kakek. Eh tapi kakek tekan gaduh darah tinggi ya sana jantung oge apanan ulah kamalina atau karena kadu nah cina ya. Ade atuh ah. Bisa siga mamah gina atuh. Mana mah gin tos ngadangukeun acan. Mamah gina kana kaduger atuh cenah naik tensi darahna. Ada Jack nih pagi hari ini setia juga alhamdulillah tas mulai hujan. Cenari Jack di mana kitu di dieu mah acan can hujan. Rijek di mana gening tas hujannya? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Ya, Pak Al, Gusti Allah. Acan ayah cina kopi itu warungnya tarutup sadayana. Kerennya ting. Arika hoyong Pak Al macena eleh lawe cina 2-0 Persib teh babak pertama babak kedua ngages gaskeun cina 3 gol. Tongsoknya aneh tete ya tongsoknya aneh gitu nggak dong ah tuh mani 2-0 heula kamari ge 1-0 deg-degan. Kamari ge eleh 1-0 deg-degan nauzubillah nya. Kang Raymond teh samutut mah. Eleh heula 2-0. Lain segala dibantingkeun nya power bisi pas nobar di Kang Amar tahu. Engke teh murang marengna teh kana eta kana nu ngajagrag payun pan katanya bisi kalah disepakan.

Pandika apa nih, pandi kambekeun cenah teh men ameh aya sensasina kagak. Leuheung lamun bisa remontada siga kamari. Lamun teu kumaha. Mama Adit pagi tah cenah iderkeun ka dulu teh cenah Kang Rey kanggo para fans Radio Sukapura sareng penyiar. Dari Kang Rai kaos kakek Salim cenah kalah di beja-beja cenah beak sakarung teh cenah si kakek mah nusa mutut nuang kadu. Masya Allah ya. Oke, Kiara Lawang ojek tadi Kiara Lawang. Ke mudah-mudahan kak dia terasnya hujannya majunya. Duh, dari Mama Hani, Mama Hani getos turun hujan. Jana Masya Allah, Alhamdulillah. Mama Hani di mana ini? Di sini mah kayak bentar ana mau ngeliat dulu keluar tuh katong teh dia. Namanya gerimis ente kita aya nu kana motor ge. Eh atawa gerimis mah dilabraskeun meureunna di tarabas we kuno dina naik motor mah. Begitu. Oh, di Jati Cikatau Mas Masya Allah Alhamdulillah ya sudah hujan juga ya. Pagi Papa Queen, jangan cari masalah sama aku ya pagi-pagi ya. Coba cina saya baca pikiran teteh saat ini. Ternyata teteh sangat ternyata teteh sangat ingin buku. Aduh. Iya siapa sih yang bikin buku itu, siapa sih Papa Queen, ya Allah. Ana mah enggak mau ah dikasih gratis oge moal moalik maca. Aduh, enggak. Ana enggak mau best seller ah kalau mengundang kontroversi mah.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon, ceung? Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Kalau sedih, kau datang, lalu pergi saat tertawa. Apa aku cuma lucu?

0: Okay, 98,9 FM Radio Sukapura genah merenah ngarena. Gimana? Gimana apanya? Lagunya lagu Pak Al barusan deh ya, American Idiot. Jadi dari siapa? Dari Green Day ya. Okay. Selamat pagi buat Pak Al. Suruh Kang Rai kaos megandeng cena Pak Al. Sidik meniru dat cena babak pertama siga kamari ge. Meni jiga nulinglung cena maina. Belum ada chemistry Kang, belum. Ibaratkan iya cena mun panganten, iya mamun anu karanika manya panganten anyar gitu ta. Masih kene bingung kudu kumaha gitu nya, masih kene grogi lah nanaon age. Sabar Kang, sabar ya. Harap bersabar. Tenang. Ya, kita tunggu saja ya, nanti hari Sabtu kumaha ta. Nah, nya kebobolan deui siga doana Pak Al, Pak kumaha.
1: Kankara.

Selamat pagi buat 6930 ya. Ini nomornya 6930. Iya, Teh Ana gimana kabarnya? Kabarnya fine, thank you.

sempat ada kesempatan untuk memperolehnya begitu ya. Tapi kalau desilnya 6 sampai 10 mah ulah ngarep. Dan memang enggak gitu nya, hanya untuk desil 1 sampai desil 6 desil 4 ya. Ini teh agak liur dengan masalah desil teh ya. Desil teh cenah kamari kan dijelaskan bukan soal apa namanya, iya pemeringkatan kesejahteraan gitu kan, tolok ukurnya bukan pendapatan dan kekayaan gitu. Terus desil 1 belum tentu cenah miskin gitu ya. Tapi anehnya gitu, desil ini kalau memang tidak menunjukkan kekayaan, kenapa gitu dijadikan acuan penerimaan bansos gitu ya, bantuan sosial, bantuan biaya kesehatan dan juga bantuan biaya pendidikan gitu ya. Memang agak-agak membingungkan ini teh. Mengikuti pemberitaan gitunya, kata BPS begini, kata dari Kemensos begini, dari sini begini, dari situ begitu gitu. Agak malir kan memang.

agak melirikan memang. Jadi kalau yang saya sependek yang saya pahami gitu ya, kemarin sudah baca sana baca sini. Jadi BPS itu tugasnya gitu ya mengolah data yang dikumpulkan dari berbagai kementerian gitu, kementerian dan beberapa instansi lainnya kayak misalnya BKKBN, kemudian Dinas Ketenagakerjaan gitu ya. Jadi segala info apa namanya dari data-data dari kementerian-kementerian itu tentang tentang keluarga kita tuh masuk gitu ya, kemudian diolah sama BPS. Nah, akhirnya keluarlah pemeringkatan apa namanya? Pemeringkatan kesejahteraan gitu nya. Jadi 1 per 10 warga Indonesia tuh ada di desil 1, 1 per 10-nya lagi. Jadi dibagi 10 kelompok gitu. Tingkat kesejahteraan teh gitu. Bisa aja misalnya nih, saya misalnya sama Pak Alte sama-sama penghasilannya 3 juta sebulan misalnya gitu nya. Tapi bisa jadi meskipun sama-sama 3 juta sebulan penghasilannya, tapi bisa jadi menempati desil yang berbeda karena gitu karena variabel-variabel yang lainnya tuh berbeda. Misalnya anak Pak Al ayah tilu misalnya gitu nya, atau ayah sabaraha anak saya mah cuma 2 gitu ta. Jadi diolah lagi datanya. Nah, kenapa sekarang banyak data-data yang tidak sesuai? Karena memang kalau kemarin dosen mananya lupa lagi kemarin teh, karena memang datanya tuh belum lengkap cana gitu nya. Jadi akhirnya saya teh bisa menyimpulkan ginilah pemikiran awam saya mah. Sebetulnya ini teh data teh niat pemerintah teh bagus gitu nya, membuat atau mengumpulkan data untuk membuat peringkat kesejahteraan yang nantinya dijadikan ya acuan gitu nya buat bantuan segala macam gitu. Cuma menjadi polemik ketika ini, ketika apa namanya, ketika pemerintah itu tergesa-gesa menjadikan desil sebagai acuan gitu. Harus nama nunggu dulu gitu. Tergesa-gesa, jadi langsung datanya belum lengkap nih tapi udah dipakai gitu. Makanya kan akhirnya jadi polemik seperti itu. Ya begitulah, biarkan sekarang mereka yang membereskan. Enggak, kita bukan, tapi kita juga dianjurkan buat mengajukan sanggahan kalau tidak sesuai gitu nya dengan ya mengajukan sanggahan lah di apa ya, kemarin sampai tanggal 31 Agustus tuh ada tuh di mana gitu nya, lupa lagi anu juga. Kata bahwa sudah jangan banyak protes, katanya yang penting kemiskinan di Indonesia turun.

udah terima aja. Enggak, bukan protes, tapi lebih ke menyimpulkan ini teh, kan gitu ya, pengen ini teh sebenarnya teh apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi pokoknya mah. Jadi akhirnya tuh di menghimpun segala informasi anak tuh ya kemarin kan. Jadi akhirnya, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa bisa begini? Kenapa dari BPS gitu bilangnya bukan karena pendapatan, bukan mencerminkan kekayaan gitu. Kenapa ada sampai keluar statement seperti itu? Ternyata memang seperti itu gitu, variabel-variabelnya teh memang banyak. Cuma ya itulah ya, kalau bukan... apa namanya, indikatornya bukan hanya pendapatan dan kekayaan, tapi terus juga ada statement yang mengatakan kalau desil satu tuh bukan berarti miskin gitunya, tapi kenapa gitu yang menjadi acuan untuk penerimaan bansos gitu aja yang bingung nate. Aku teh bingung gitu, kenapa. Ya gitu. Aduh ya. Tuh siapa ini? Siapa ini teh? Jens ya, Jens AR ya. Sampai bingung ya baca berita. Cina apa beritanya? Beritanya ada anggota DPR hartanya 16 miliar masuk desil 4 terus jadi penerima bansos. Iya, merenan. Gimana? Speechless saya oge amun gitu mah. Ya biarkan sajalah ya. Aku mah cenah ieu teh aya liuran atong di pikiran we ayeuna mah. Dari 9292 teteh kalau KIP cair enggak, katanya belum ada informasi, tapi kalau dari teman-teman saya yang anaknya penerima KIP kayaknya belum ya, masih pada nunggu. Mungkin ini teh masih apa ya? Ini juga kayaknya kemarin kan dari PPATP itu meminta pendaftar KIP untuk memperbaharui data ya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Jadi katanya sih mau ada verifikasi lagi segala macam lah selama paling enggak 2 minggu. Terus juga kan ada anggota legislatif dari Komisi 10 yang juga mengajukan, bukan mengajukan sih, lebih tepatnya menekan pemerintah supaya gimana caranya gitu ya supaya KIP itu tidak hanya tidak dilihat dari desil gitu. Mungkin masih menunggu itu atau nggak tahu lah pokoknya mah. Tapi informasinya gitu ya yang KIP ini belum pada cair sih gitu nya. Jadi mungkin masih menunggu apalah entahlah. Ditunggu saja ya, biasanya kalau sudah ada hawa-hawanya mau deket cair biasanya ada informasi sih ya. Sejauh ini saya belum dapat informasi apapun.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini?
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

to go over. Messi di acara Halo Selamat Pagi warga Sukapura, ya gimana kesibukannya, sudah berangsur-angsur berkurang di pagi hari ini, apakah masih sama aja karena kebanyakan scrolling? Iya, kalau udah scrolling memang suka lupa waktu ya. Tahu-tahu udah 1 jam aja, tahu-tahu udah 2 jam aja gitu. Padahal mungkin niatnya buat ngecek WA misalnya, mau ngecek kerjaan atau apa gitu ya. Tapi suka tergoda oleh notifikasi-notifikasi yang lain. Gitu. Memang harus kuat-kuat sih, kuat-kuat akan godaan kalau misalnya kita mau megang HP gitu ya. Jangan sampai jangan sampai terlena gitu, jangan sampai kebablasan. Apalagi kalau akhirnya ujung muncul pop-up marketplace, kemudian kita malah berselancar di marketplace, terus pengen ini, pengen belanja akhirnya. Iya, akhirnya pengen belanja ya. Gak punya duit, gak masalah zaman sekarang mah ya. Ada tawaran pay later. Ada bayaran, ambil barangnya dulu, bayarnya entar gitu. Ya, aduh. Terus yang menggodanya itu dari pay later itu suka ada potongan harga yang ditawarkan. Kalau beli ini pakai pay later, cenah harganya jadi berkurang. Nah, orang Indonesia kan, bukan orang Indonesia aja mungkin ya, sebetulnya manusia gitunya seringkali tergoda akan diskon-diskon yang datang. Jangankan gitu kan, ada cina harga psikologis cina gitunya, ada harga psikologis misalnya anu 100.000 teh teu di 100.000-keun tapi 99.999. Itu harga psikologis gitu ya, kesannya teh di bawah 100.000 padahal mah cuma kurang saperak gitu.

berbelanja dengan proses yang mudah gitu, warga Sukapura ya bisa nganjuk heula. Itu tuh menjadi sesuatu hal yang apa ya, harus bisa dikendalikan sih, terutama buat orang-orang yang suka impulsif gitu ya, lihat ini pengen gitu tanpa memikirkan kegunaannya gitu nya. Jadi ya, di tengah kemudahan transaksi secara digital, banyak orang yang sekarang itu tanpa sadar membelanjakan uang bukan karena kebutuhan, tetapi karena tergoda diskon, promosi, terus kemudahan pembayaran gitu, warga Sukapura ya. Dan fenomena ini yang membuat konsep mindful spending semakin banyak diperkenalkan di dalam dunia perencanaan keuangan gitu, warga Sukapura ya. Mindful spending ini konsep mengajak seseorang untuk tidak sekedar menghemat pengeluaran, tetapi lebih sadar terhadap alasan dibalik setiap keputusan membelanjakan uang, begitu ya. Melvin Mumpuni menjelaskan kalau mindful spending merupakan cara mengalokasikan uang dengan kesadaran penuh gitu ya. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan didasarkan pada keputusan yang disengaja dan selaras dengan nilai hidup, prioritas, dan tujuan keuangan pribadi gitu ya. Dan konsep mindful spending ini semakin relevan di era digital ketika proses bertransaksi menjadi nyaris tanpa hambatan ya. Besok kata-kata emang gitu atuh belanja teh. Apa namanya, gampang aja pokoknya. Gak ada duit juga tinggal pay later gitu nya. Jadi buat yang gampang tergoda mah, aduh ini teh. Jadi gitu, ternyata biar tidak apa namanya kebablasan gitu ya, kita harus bisa menerap kan mindful spending dalam kehidupan sehari-hari gitu nya. Jadi dipikirkan dulu nih apa gunanya, terus iya bukan sekedar ingin ya, tapi memikirkan butuh apa enggak gitu nya. Dan ini tuh konsepnya beda dengan frugal living ya, yang hidup hemat, fokusnya pada upaya menekan pengeluaran serendah mungkin gitu ya. Ini tuh agak beda gitu, fokus dan motivasinya. Kalau mindful spending lebih berfokus pada kesadaran saat membelanjakan uang. Jadi sadar setiap yang dibelanjakan teh gitunya memang dibelanjakan untuk hal yang memang kita butuhkan gitu ya. Oke. Kata Papa Queen besok racun katanya 99 angka kembar ya. Aduh, suka ya pada belanja di angka kembar ya. Ana sih udah belanja kemarin, tapi belanjanya juga memang butuh sih. Butuh belanjanya, kebutuhan, bukan yang sengaja buat apa ya. Anda jarang buka marketplace kalau memang tidak ada hal yang dibutuhkan gitu. Maksudnya teh kalau ada iklan pop up langsung dihapus gitu, biar ini, biar gak ada muncul godaan-godaan macam diskon gitu. Iya. Kata Papa Queen nih, kalau beli sekarang hemat 45.000, cenah harga aslinya 245, jadi hemat kan, padahal kalau gak beli hematnya 200.000. Betul sih gitu ya. Tapi ya itulah, harus dipikirkan dulu memang butuh apa enggak nih gitu. Ya itulah ya, tadi pakai konsep mindful spending ya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau belanja yang terlalu impulsif itu, nanti pas datang barangnya gitu ya, ternyata malah gak kepake gitu ya. Sekedar ilu cucu gitu kan, perempuan gitu ya kalau belanja, ih cucu. Ada punya tuh satu di rumah tuh yang harus dikendalikan tuh. Aduh, anak gadis susah banget, ih lucu, mau bu cene gitu, pasti aja gitu. Harus sering-sering ngingetin gitu. Gitunya punya anak cewek, cewek banget jadi nanti gitu beneran kayak
Kalau buka market terus, ih lucu ini, masukin keranjang gitu. Beda banget sama anak yang cowok yang masukin keranjang itu yang memang sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Aduh. Oke, pagi Papa Queen. Ada Kang Ades juga nih. Halo Kang Ades, piye kabare? Tahukah Anda, kata Kang Ades teh gitu. Ada pertanyaan dari Kang Ades, tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara termiskin 2026? Enggak. Enggak tahu Ana kalau itu. Soalnya menurut data kan pada kaya-kaya. Terus Ana taunya Indonesia itu salah satu negara paling bahagia di dunia gitu. Aduh. Oke, maaf Pak Al masih setia juga dengerin chemistry ameh terjalin macan aku dolo bang ngaliwatnya teh cana cuci mulut naku kadu gitu Kang Ray. Ih, ana mah ngabayangkeun kumaha talamun pemain-pemain Persib anu ti luar negerinya model William Barros gitunya, terus si Tom Haye, Eliano, terus adenya anu Pedri. Bukan berarti kok yang satu teh apa teh anu kamari teh ya Allah kok lupa selain William Barros teh saha deui ah anu jangkung-jangkung teh saha. Kenapa bisa ngeblank begini ya Balsa Balsa ya Balsa terus ada lagi anu jangkung. Ada jangkung geningan. Selain itu siapa Balsa iya, William Barros iya, Luka Menalo nyapa nama eta we. Kabayang teh sih pemain eta pemain-pemain eta disuguhan kadu kumaha. Kan itu kebanyakan kalau orang-orang luar itu enggak terlalu suka ini ya, yang bau-bau tajam gitu masakannya. Si Gana kumaha. Lamun disuguhan kadu misalnya kitanya Kang Ray teh kadu itu nonton bari mau kadu ke studio. Aduh. Patrick Cardi, tuh cok Ma Adit, Patrick Cardi. Aduh, ana lupa namanya. Bibicit mah motombo cina. Ya, eta oge. Aduh, bibicit mah mau siap-siap nyupiran cina suga. Siap-siap mau nyupiran sugan, nyupirannya nyampe kada wolong. Oh, sugan cina nyupiran anak nyampe kada wolong. Sebelum nyuri penyupiran sarapan hela. Jangan harapan-harapan nanti aja. Baru nyupiran dugi kada wolong nyana kadu ta. Aduh. Eta ge cina. Iya, kadu nu kamari geningan anu legit ya. Disuguhan liwat bibicit kada wolong mata cai. Daya cai kuprak-keprak namual.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Surapura ya. Selamat pagi buat Mama Talita. Iya, kabarnya pagi ini alhamdulillah Anama sehat, mudah-mudahan Mama Talita juga ya. Alhamdulillah cenah ada hujan di CMC mah kata Mama Talita teh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan, amin. Salamnya dari Mama Talita buat yang lagi dengerin aja, spesialnya buat yang tugas aja katanya, semangat. Iya, yes, terima kasih Kakek Salim. Tuh Desial teh cenah bikin pusing cenah jeung Kakek Salim mah. Kenelah Kakek mah da Desial 10 ieu. Tong iringan pusing ya ari ro Desial 10 mantos we. Tos teh Desial 10 ya. Oke, 8395 selamat pagi hadir katanya. Oke, Diki ya. Oke, mau di save nomornya. Oke. Dari Papa Queen Balsa teh Balsa. Iya, luka menao teh iya. Tapi yang aku maksud itu yang jangkung-jangkung teh ieu tah naon? Sekulit.

Lamun ieu mah lamun balsa mah resep nate ieu naon teh? Amis budi nya. Amis budi seri euy gitu. Bukan bahasa itu, yang satu lagi siapa? Baros, William Baros anu amis budi mah. Habis ngegolkeun teh. Oke, Teh Nining di Kujang. Halo, selamat pagi. Cedeum mencana. Mama Adit masih kene aya. Matri Kardi cena. Tage cenah sahur si Bapak Adit da abi mah cenah buta tatarang. Ai sugan Mama Adit teh sok ngiringan nonton Persib. Atawa nonton wungkul kitu nya. Nonton we nya maturan si apa gitu. Bari enggak teu apa gitu nya aturan anak kumaha gitu nya. Aduh. Teu rame atuh nonton wungkul kitu mah.

Baru pulang jajab si bungsu ti sekolah cina Kang Rey mah Adit mah naon meuli kadu cina moal ngartian cina teh mah Adit nonton bola mah iya cina ge berarti maturan nunggu kitunya cina cool nonton iya nonton pemain anu keur parebut bola. Iya, taunya gol yang baru mah Adit mah ya gitu ya.

Oke, dari Pak Al, abi ngecek desil teh cenah alhamdulillah desil hiji tak bisa bangsa ning bantuan tidak ada cenah kumaha eta nya. Nya kitu desil hiji asa teu percaya naon. Teu asa teu percaya. Desil hiji mah nya Pak Al, desil hiji batur-batur desil genep sampai 10. Ya memang gak semuanya dapet gitu kan. Desil 1 sampai desil 4 itu kayaknya ya gak semuanya dapet. Cuma kalau mengajukan gitu kan, itu ada potensi untuk dapet gitu. Jadi 1 sampai 4 itu prioritas untuk mendapatkan bansos gitu. Tapi kan itu kan nanti tuh diverifikasi dulu kan gitu. Jadi kalau mengajukan bisa tuh, tapi nanti tuh dilihat lagi gitu ya, kondisi rumah segala macem gitu ya. Di yodoi atau ingetan. Bingung aku juga, makanya kan ada ya, iya ada informasi kalau itu teh tidak apa namanya ya, bukan didasarkan pada pendapatan atau kekayaan, tapi ya itu dah kumaha atuh bansos teh cenah acuanana teh angka desil prioritasnya desil 1 sampai desil 4. Jadi aku juga bingung Pak Al. Aku pun bingung, begitulah intinya gitulah. Pokoknya kalau desil 1 sampai desil 4 itu ada potensi atau ada peluang kalau misalnya mengajukan gitu. Kalau yang udah desil 6 sampai 10 eta mah peun we moal tiasa nanaon. Kecuali diajukan dulu desilnya turun gitu. Masalahnya untuk menurunkan desil itu prosesnya panjang dan lama. Gitu ya. Seperti itu nya. Jadi ya sudahlah, kita jalani saja. Orang Bandungan we nya. Oke, dari Papa Queen, cewek nonton bola ama cina, oh ini ganteng, itu ganteng, eta hideung. Henteu ieu anama teu kitu Papa Queen, anama henteu teu kitu.

Nya nonton mah nonton we ari anak mah. Nya lamun aya nu kasep meureunan eta mah rezeki. Tapi iya sih, dulu ya, waktu dulu, waktu zaman gadis mah gitu. Nonton seri A gitu kan, Liga Italia. Di Piala Dunia dukung Italia. Da pemainnya pemainnya gitu ya. Ari ayana mah henteu biasa we gitu. Ngan pokona mah sok aya we gitu kan pemain ieu resep gitu. Tapi kan pemain itu mah teresep gitu. Bibi Cit, aku mah cenah kemarin Persib main teh nyariin Eliano ka mananya teh cenah teu dimainkeun. Nya atuh giliran jeung batur sakali sewang ulah Eliano wae nu maena. Dari Mah Adit mah cenah tara nonton sepak bola beneran teh cenah sok nonton oge sepak bola emak-emak anu dicampur sareng barudak ABG cenah sareng nonton bola pamegat anu ngangge daster. Aduh aya-aya wae nya anu disepak ku si jelekuk cenah teu kena kana bola. Aya Mah Adit mah nontonna teh nu kitu nya. Ari anak matara ayo nonton nukaral itu mah. Ya nonton sepak bola anu beneran we. Dari Kang Rey, kumaha cenah kabar AC Milan sebagai Milanisti, kapan AC Milan mang perang dina Liga Champion. Aduh anak belum nonton lagi ya. Kamari we nonton teh basalaga ieu, basalaga persahabatan teh geuningan pre-season disebutna teh nya. Pre-season kalau sekarang mah belum.

On seri A memerenan harus kuat begadang. Akunya sudah tak kuat lagi begadang. Ayo nama. Aduh. Karunya iya karunya lah karena Mas Taka bisi gojlag di canak begadang mah. Oke, Jis Naktasela, selamat pagi ya di Nangreuy cenah. Terus aya saha deui ieu teh aya Mama Hani naon teh hartosna desil teh teu ngartos cenah perbuhan teu pernah nampi nu kararitu. Desil itu pemeringkatan kesejahteraan ya secara ini nama pemeringkatan kesejahteraan penduduk Indonesia gitu. Jadi penduduk Indonesia teh diperingkatkan kesejahteraannya teh dari 1 sampai 10 gitu. Berdasarkan naon cenah tah kemarin mah informasi dari BPS dari pokona mah banyak informasi eta teh diukurna teh ku segala macem gitu ya berdasarkan data-data dari banyak instansi lah gitunya. Kemudian data-data itu diolah oleh BPS yang nantinya menghasilkan oh si keluarga anu teh cenah kesejahteraan teh kesejahteraan anu hiji gitu nya di bawah garis kemiskinan gitu ta gitu. Keluarga ieu mah 2, keluarga ieu mah 3, keluarga ieu mah 4 cenah gitu. Gitu Mama Hani nya. Nah anu desil hiji dugi ka desil opat teh cenah prioritas penerima bantuan teu sadayana kenging nya, teu sadayana kenging tapi gitu prioritas penerima bantuan sosial gitu seperti PKH sama BNPT gitu. BPNT apa BNPT? Ya pokoknya mah eta lah gitu nya. Yang desil 5 misalnya masih boleh ngajuin untuk BPJS gratis. Yang desil 6 sampai 10 itu mah tersejahtera. Jadi nah tekenging bukan prioritas, bukan tekenging ya, bukan prioritas bantuan penerima bantuan apapun gitu Mama Hani. Ya. Bibi Cit mah cenah teu kagok desil 11. Dirimu teh warga negara mana? Di Indonesia mah cuma dari desil 1 sampai desil 10. Ari kamu desil 11. Warga negara Cimuncangnya. dari 27-12 Teana cenah teresep ka Peralta. Enggak. Enggak, biasa aja nama ke Peralta mah. Tapi ya emang dia ini sih ya kemarin teh waktu itu gak jadi apa namanya teh menyelamatkan Persib gitunya. Tapi ya biasa aja gitu maksudnya teh. Kumahanya bilang nah. kan ya susah sih mengatakannya ya. Ya biasa aja gitu. Jadi henteu resep pisan gitu. Lamun teu main ge teu dipilarian gitu ta. Lamun teu main ge teu dipilarian gitu. Tamun anu ieu mah anu biasa wae mah. Benten sama sareng urang anu resep misalnya ka pemain eta lamun teu aya si eta teh asa teu rada teu purun gitu nontonna oge. Gitu. Oke, Kang Rey, market cenah nonton Persija siapkan kopi cenah ngudud. Kulub suuk bala-bala jeung singkahkeun kipas angin cenah hareupeun bisi ditalapung. Tuh kan cek ana oge palalaur Kang Rey mah. Komo lamun eleh heula engke teh kumaha tuh.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
4: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing

Kambing etawa pilihan diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Terima kasih masih tetap setia sampai saat ini di acara Halo Selamat Pagi Wargi ya. Masih ada Papa Queen. Kata Papa Queen cina gini, kalau sekarang tuh kakak terindikasi judol, kakak maksudnya itu ya, dalam kartu keluarga gitu ya, dari itu terindikasi judol, yang dihentikan katanya bansosnya bukan judolnya. Padahal cenah biasa wae KTP na ku batur didaftarkeun judolna nu gaduh kakakna mah teu gaduh HP. bisa kayak gitu ya. Ya susah sih memperhentikan judol itu, kayak sama mungkin susahnya dengan memperhatikan situs pornografi, kemudian peredaran narkoba ya gitu merenan. Iya Pak Al, sore Pak Al cenah kieu pas ningali Desil cenah aya bocil gigireun cenah. Naros, ari bapak cenah desil sabaraha cenah. Dijawab ku Pak Al, kahiji dek cenah. Temana teh hebat cenah bapak kahiji, di mana-mana ge cenah anu kahiji mah anu hebat Pak. Di kelas abi ge cenah anu kahiji teh anu pinter. Ade. Pinter emang bener teh budak kenapa nya. Iya di mana-mana anu hebat anu kahiji. Ji di mana-mana oge. Okay. Ya gitu. Nuka hiji di mana-mana ge nu hebat mah ya. Pinter deh pinter. Dari BBC teteh cenah pulangna nyimpang dulu ya ke sini. Ih, ngeuteuing. Jauh keneh nyimpangna daripada perjalanan pulang atuh. Aduh, dari Kang Ades Jabotabek hari ini PJJ. Iya masih ini ya, imbas abu vulkanik ya. Aduh, stay safe semuanya di sana ya. Mudah-mudahan tidak kesehatannya tidak terpengaruh begitu ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama menjaga diri gitu ya. Terus iya, dari Papa Queen narkoba juga sama cenah teh, yang ditangkap penggunanya soalnya kalau bandarnya mah. Enggak, ya gitu ya. Kemarin tuh ana lihat berita itu, si artis lama tuh Revaldo ya ditangkap lagi karena kasus narkoba sabu-sabu cenah. Ya susah dah emang ya. Makanya mudah-mudahan ya Allah jauhkan, nauzubillahi min zaliknya, jauhkan dari keturunanku narkoba naon lah nukarar itu. Ih sing jara rauh ya Allah, sepala laur ngabandungan dunya ayeuna. Sampai kamari ana nonton videonya bapak-bapak, papatah, ka mahasiswa-mahasiswi baru cenah. Lamun ka mahasiswi baru mah cenah ulah percaya nya mun aya kakak tingkat anu bageur nganterkeun pulang naon lah gitu nya. Ya cenah da pasti aya maksud gitu. Terus pesan buat mahasiswa baru yang cowok cenahnya, jangan macam-macam sama perempuan, terus jaga diri, dari kakak tingkat boti cenah gitu. Jadi saking apa ya, saking iya udah mengkhawatirkannya gitu ya pergaulan di masa sekarang. Udah deg-degan zaman sekarang mah, punya anak perempuan, punya anak laki-laki juga sama we deg-degan mah. Tapi marenan kolot orang ge baheula kitunya ya deg-deganan. Cuma kitanya aja gitu yang ah da teu naon ieu tah gitu. Ah da teu naon ieu gitu, mun dipopatahan teh naon da teu naon ieu abi mah gitu. Siga ayeuna we gitu nya mamatahan anak sendiri ngaripokna teh tembalna teh ah ibu mah da abi mah teu naon. Gitu. Teh ibu mah cenah abi mah teu naon, ih cenah tara araraneh gitu.
ulah hariwang hariwang teuing cenah gitu. Tapi dah gimana ya? Boti nu ngeri cenah ayeuna mah kata Kang Ades. Iya, sekarang tuh ini apa? Banyak ininya, banyak apa namanya? Banyak cara ya. Kalau Dandama kemarin cerita tentang ini ada kenalan-kenalannya yang ateis, cenah gitu, terus pendekatan anak teh humanis, cenah gitu, ada juga yang model pro LGBT, cenah buah pendekatan anak teh humanis, cenah gitu, jadi nggak kerasa, jadi tapi alhamdulillahnya dianya udah aware ya, jadi bisa inilah ya mudah-mudahan bisa waspada, mudah-mudahan bisa ini ya dalam perlindungan Allah lah gitunya. Papa Queen, apalagi Papa Queen. Hes, jangan terlalu jauh kau. Sini, sini, sini, jangan di pinggir jurang. Aduh, Papa Queen mah serem ah.

dari Bibi Cit lagi. Nanti di suguhan mah masing di suguhan gak abi mari nyimpang na kudu kaci muncang mah. Dari Jis anak Tasela tete naon cenah ari hartina boti teh abi mah nembean ngadanguna oge. Nyanuk kitu we lah. Nu kitu we lah gitu aja nu usum jaman ayeuna LGBTQ teh ya geningan. Boti teh biasa nama sebutan buat laki-laki yang seneng sama laki-laki gitu. Yang ya gitulah. Ya, naudzubillahi min zalik ya. Oke, semoga Allah selalu menyelamatkan anak-anak kita, melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang buruk ya. Oke, wargi Sukapura, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Hatur nuhun buat semua yang sudah setia mendengarkan. Ari boti teh cenah sok jeung kopi dicocolkeun cenah teh ceuk Kang Amar mah roti eta mah Kang roti. Fokus Kang Amar fokus eta mah roti. Dah ya, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Stasdapur. Kita jumpa lagi, kita bersama lagi di dangdut yang racikan hari ini. Mengawali jumpa kita Rita Sugiarto dalam judul lagu Dua Kursi. Dua Kursi, Dua Kursi.

0: Mita Sugiarto mengawal jumpa kita dalam satu judul lagu. Lagu naonnya? Lagu naon cil?
1: La la la la.
0: Tengah lagu la la la. Buat kursi. Balik sebagai kemarin tanya teh sehingga kena dahar naon atuh. Maden, kena dahar naon. Iya nuk ya. Ada sepeda. Pernah sepeda di buah pun. Lain dahar naon kia, lain.

Tiangkang dan guna tulis manca menurut lagu nanti Roma Irama. Prima Dona Desa, pami ayah atun ho. Prima Dona Desa, prima

0: Ajeng.
1: Ayah deh, ada dong ya. Buat ke kamar ya. Iya. Boleh kakak. Aduh, beda kasih temen boleh kakak. Kumaing weden. Asulah sakit. Oke kakak tunggu ya. Tunggu ya kak ya.

berikut di si anak Tasela. Maiceng nu cantik saper bae ulah muji. Maiceng lagu aku dilahirkan untuk siapa? Cenat kersaha. Dilahirkan untuk siapa? Dikirim buat semua fans Rada Sukapura. Di mana saja spesial nama keka Maiceng. Cek ayah aku dilahirkan.

0: itu make NGS. Saya teuing nyebut ngaran teh JIS.
1: Perasaan wanita tak beda, ingin dipuja
0: di... Ya, kita dengar lagu Roma Irama Prima Donna Desa Kakak Amar.

0: nunjukin lagi mau matopan.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.

Mar mantap hatur nuhun laguna katampi pisan Kang Den Bunda. Sehat sekeluarga selalu katanya. Terima kasih Kakak Amat.

0: saya sampai ngantuk begini dengan lagu ini. Asik ya?
1: Iya, asik.
0: Tapi masih pagi, jangan tidur, kan? Ngejauhkan rejeki, ah, ngejauhkan segala rupawi sukene. Gawe oh ya tibra. Saatnya kerja sekarang ya. Apapun siapapun Anda, bagaimanapun Anda. Gunung Cikangkareng, assalamualaikum, selamat pagi Kang Den sama Ice. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nung. Lagunya mau Kamelia dari Bang Haji Roma Irama ya. Buat semuanya saja, fans Radio Sukapura, buat Icing. Sekarang bersama Kang Den, saat selalu, amin. Amin, terima kasih Bu Nung Cikangkareng. Lagunya Amelia, Kamelia. Oh, Kamelia.

Ibu lagi joget enggak? Lagi mau apa? Oke, naik lagi. Ya, nanti dilanjut ya, Bu, ya. Berikutnya Indra Dogar. Indra Dogar. Assalamualaikum, Siang Kang Den, Kalita Ice. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu, Tete Ice. Menurut lagu nanti, Roma judulnya Hani. Salam Kamang Ajai, Kak Cesuti, Dirambai. Spesial nama kanggo ka teteh Iceung we anu baik hati. Atuh nuhun teteh Iceung. Sawangsulna deuh. Gusti panggi encan geus nyebut baik hati ka

Bunda Mentari. Naon? Bunda Mentari, Bunda Mentari. Assalamualaikum ngadain oke teh Iceng, abi hadir. Aduh, terima kasih Bun. Abi hadir deh hoyong lagunya Fata Morgana dikirim kanggo sadaya we. Jadi widi-widi oke kanggo penyiar mah. Atuh nuhun we. Wassalam Bunda Mentari teh. Oke, selamat jumpa kembali Bunda Mentari. Pengen mencangra, pengen mencangra.

Yang lain yang mau pesan lagu masih banyak, silakan. Kita dengar lagu pesanan berikut ini dari lagunya dari Roma Irama, Camelia. Oke, buat yang pesan tembang ini, Ibu, Ibu Nung Siang Kareng, silakan. Transfer skala apa, Bu Nung?

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Ali. Dari Ibu Nung Cikangkareng nuju Kang Den Sarang Iceng, hatur nuhun laguna. Mangga Bu Nung, orang teraskan jauh kayak ini.

Aduh, wah sekali ini bareng lagu nukil. Kalau kamu kirajin, mekirajin. Kolotku lagu si kajai, mah kajai, kajai, kajai. Kalau kan yang ini tenyok tenyok si kajai mah gitu tah. Kita lanjut. Ada Abi siang Teijeng, siang Abi. Laguna Mutiara ti adalah Mutiara Hitut gitu Den. Mutiara, aduh. Maaf, Mutiara Hitut dikirim ke Kundang. Kundang di Cigorowong. Aduh, Kundang di Cigorowong. Dari Abi, dari buat aku Kundang di Cigorowong. Ayo lagu nate Mutiara.

ngaringna Adela cenah. Age diparina Indra den keun we eta we sok. Diparina Indra kakai abi si isuk minta deui lieu dari diparina Indra boleh boleh. Abi berikutnya Mah Ajam pagi kang den teh Iceng si kalong mendung nih. Oh mendung, ayong lagu nate si kecil Rita Sugiarto dikirimkan o manco spesial kanggo Kang Deden sareng Teh Icing. Wilujeng mancen tugas sehat selalu. Amin, terima kasih Mah Ajam. Ayong lagunya si kecil Den, si kecil. Sebentar saya lagi cari. Ayah Rita Sugiarto si kecil tapi tercilimit ya mah. Lepeh lagu nangke acan, kita acan lagu nanya Majam, kira antusan Majam. Alam, ini badai luncat Majam. Berikut setelah Majam ada Mah Caca. Siang Teijeng, siang cat Mah Caca. Mau lagunya Mutiara, makasih. Oh Mutiara deh ya teh, sok. Mah Caca dan yang pesan lagu yang sama. Yang pesan lagu Mutiara dua orang.

Selamat pagi Wak Oyo di Cilubang, Wanasan, Daramang Sadayana ieu teh. Anu nuju Mais Lele. Mana tamah? Ini paling

lahir masa kecil gede tua kolot. Nah gitu, sehingga banyak hal kata atau istilah orang tua itu carek gitu. Terima kasih buat Teh

Oke, insya Allah. Saya ingin ke sana. Ini saya nunggu informasinya mengenai jalur ke sana udah selesai atau belum. Ini sedang dibangun nih sama Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur ya. Ini jalur jalan di wilayah Jawa Barat sedang terus dibangun. Itu teh nining ceritanya. Oke, saya lanjutkan Mak Fatir kali ini. Assalamualaikum Mak Fatir. Assalamualaikum Teh Ijeng Kang Deden. Hoyong laguna dinding pemisah. Dinding pemisah. Dari Mary Andani. Salam buat semuanya. Hatun.

Putri Mary Andani ada boleh. Wah, gara-gara ngobrol ke Nele, Den. Kita kan sudah disiapkan oleh Tenining Kujang. Nanti kita senang saat yang terbaik. Pokoknya kita ucapkan terima kasih buat Tenining Kujang. Jadi batuk. Nanti batuknya semu kalau udah makan rice lele ya. Iya.

Dadan Japra. Saya buat Mang Patir nih, lagunya sudah siap. Dadan Japra, assalamualaikum siang. Kang Den Hoyong, lagunya Mawar di Tangan Melati nih. Bon. Icen, wajah segitu mah. Mas Besya buat Icen.

Mawari Tangan. Kasar temukan lagunya ya. Melatih di kebon. Tenining Kujang.

Assalamualaikum siang Aden, semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu bahagia. Salam buat Cesuti di Rambai, kemudian kumnya buat semua warga setia. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mau lagunya Laksmana Raja di Laut. Tenang aja Lele, tenang ya kene Lele, masa kaku canggih. Ya, saya kesana nanti ya. Tapi yang bawa bedil sudah ada nih, siapa nih?

lagi Laksamana Raja di laut. Tadi yang pesan yang pertama sudah siap ya. Kita dengar dulu dari Mary Andani nih.

0: Ceng hayang Facebookan.
1: Alus HP enak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
0: Ieu HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
1: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

itu Tanu Piskang dan lagunya apa tuh? Oh, si kecil tadi sudah ya. Berikutnya Mahmila Cihuni, Assalamualaikum Kang Den. Yang lagunya Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai, kasih.

kata dan japra yu ah taon teuing dan oh ngajakan madang ceng oh madang oh, aya peuteuy jeung cuman temennya yang enggak teman saya nih. Daging ayam meunang ngagoreng. Disuguhkeun ka dia gambarna. Sepasang menikmati buat Kay Japra ya. Erni Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamengah ya kene waktu. Bade nge-request lagu Sarmila Asrof. Dikirim salam kangge sadaya fans Radio Sukapura spesial Adeden Teh Iceng, menjalankan tugas satu nuhun Adeden Teh Iceng. Gampang.

0: kita akan dengar lagunya nanti. Kita akan cari dulu. Jeng daging buaya, jeng. Dahar jeng daging buaya, ah nyaan we.
1: Pada hawa.
0: Buaya di mana? Di urang sakye.
1: Kehausan.
0: Ah, padu calangap sekai.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Kakek Japra lagi makan putri gede. Ya kalau lagi sehat emang begitu. Manfaatkan kesehatan ini. Makan pete gede yang biasa hanya melong. Dalam kondisi sehat kita makan sambil bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Apapun ikannya kita dapat nangkep dari silangla. Yang penting itu halal dari hal yang halal. Nangkep dari silangla juga tak apa-apa. Pinter kalau bisa ya. Dari kolam-kolam kita sendiri. Kolam mertua kan baik. Nah, itu mertua nanti pasti kan.

di sela-sela kesibukan masih bisa mendengarkan. Apalagi jalan ke sana sedang betul-betul diperbaiki. Dirobah jadi jalan bagus. Kapan selesainya saya mau lewat. Mau numpang lewat nanti. Akan meluncur sampai ke arah sana Maneneng Kujang selain ke Wanasa Maoyo. Yang lain mana nih, kata Eni Ajis, Aden Teh Ice ngatur nuhun lagu Namangga. Ya, kita masih punya

kita hadirkan Camelia Malik kali ini. Silahkan Mbak Camelia, Pangeran Cinta yang mau joget, silahkan kita gabung bersama di sini.

kirim salam, masih kita punya waktu. Kamelia Malik dalam judul lagu Pangeran Cinta. Mangga wae ayo ke Payuno ayo.

dua tembang tadi dari suaranya Muksin Alessal, Amelia Malik. Dan di ujung adalah perpisahan. Ini lagu dari Amelia Malik. Di padu hadirnya Muksin Alatas kali ini, Cintaku Pasti Kembali. Kembali ya, iya. Dan lagu yang paling akhir banget, Berakhir Penantian, dari Muksin Alatas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dan segala.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Teraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pembangunan rambu suar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan Distrik Navigasi Tanjung Intan setelah rambu suar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat berisiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
8: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan, membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim SAR Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
2: Selain mengebut pengerjaan fisik, Distrik Navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Teraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
9: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Teraju, warga kita ini adalah melalui media game online. Perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
2: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
5: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
6: Sambil mabuk,
5: ya itu keras. Tidak dalam posisi mabuk ya, tapi tidak menyerahkan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain.
10: Terungkap
5: sebelumnya ada informasi dari saksi tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
2: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
15: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
14: www.radioprssanijabar.net.
15: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan penting juga ini menyediakan sarana transportasi. Bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu sebagian, kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya. Lihat dulu lah, mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya gitu. Apalagi kan jarak di Banjar kan juga terdekat.
5: Kita ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya menimbang ya.
4: Nantilah kita lihat dulu lah. Saya 200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor
0: media. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah, merenah,
8: nyarenah.
9: 98.9
10: Sukapura FM.

ayah pasti pilari mangga dari ngantos. Salajengna Bunda Mentari, assalamualaikum abdi dongkap deui hoyong dipanggoengkeun lagu judulna Ele Sekeng. Sagala Karina Mangkasora. Nusadaya fans Sukapuran masih mancus spesial kan menuju mancen tugas we. Bunda Mentari di Cikalong. Bunda Mentari hoyong laguna Ele Sekeng.

0: Oncom, oncom.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

kalindeng na mungsu Bandung dina oncom gondrong. Gondrong kos ijeng. Punggu dah. Sata acana aya on be dina laguna jang. Jang apin ulah nulutan jang apin.

0: deh Den, mah banyak.
1: Jadi jamak kumahannya. Jamak gede jamak letik Den. Aduh. Mending kene zaman mampu najan jamak gede ge ari teu rek niat mah. Anger wae asa sangsara. Jamak letik ari niat mah dahar jeung jangan kejo. Daya kena ayahnya, daya kena etak gitu, enak. Ini lagu nonton. Ini lagu Cimata Cinta. Cimata Cinta. Mangga orang antos, mangsa uhan ajan duhur, tambuh 11, langkung 40, 8 menit. Tambuh 11, langkung 48 menit.

rumah makan asri Karang Nunggal. Dicer Macel ngagalit HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, cermat sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: patuhi namanya. Manjar kunta asa kaciwit hati.
1: Hap-hap, tong-tong ngesep.
0: Nauna.
1: Hap-hap, jaipongan.
0: Oh, jaipongan.
1: Tuh, aku nonton.
0: Jaipongan di radio.
1: Oh, sok.
0: Juru kawinan, Ankurnia sih.
1: Oh, sok.
0: Betut, betut mah, betut, asik.
1: Oh, sok, tetap sing bener, sing bener. Nah, gitu.

0: Asik, asik si Totong.
1: Iya,
0: masang wak.
2: Oh.
0: Aduh. Aduh, bener.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Matur kapihatur. Dah saya pun tanda kirangan carosan pondok hewan yang nyebut nak kalah margi. Bila jangan lason kasadayana paturai insya Allah dintan enjing urang serangan deh. Orang kutub siang dintan ya kubilah itu baik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merna, Merna. Suka pura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Pengangguran sampah itu semburat sekali. Timbul masalah bau, masalah keluar gelantung.
4: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini menjelaskan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
6: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
5: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
4: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
7: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
8: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
7: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
4: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
9: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
10: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
9: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
11: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
12: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
3: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belantung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Prokopinjam.
12: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Sageranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
13: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu kami inginnya ada tamanda untuk sorti sampah.
4: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
14: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
15: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Iran Amerika yang semoga dimenangkan oleh Iran, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Suapura Karangnunga dimanapun Anda berada. Siang yang cedem begitu ya. Dewi tidak keluar, tapi sepertinya tadi ada hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, meskipun hanya sedikit ya disyukuri saja, karena barangkali belum waktunya untuk turun hujan saat sekarang di daerah kita di Karangnonggal. Jadi sangat berharap banyak kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Apakah daerah Anda hujan hari ini? Karena cuacanya angkep begitu ya. Angkep dah, tapi tidak turun hujan. Jadi agak was-was untuk Anda yang mau pada bepergian. Hujan mual juga nama hujan, tapi mual. Ayo cuaca juga rek hujan, ayo cur nanti wargi yang belum barangkali ya. Jadi segala ketentuan Allah kita ikuti aja, kita syukuri ya, kita jalani begitu. Walaupun belum hujan ya, barangkali belum waktunya ya. Barangkali di daerah Tasikmalaya Selatan ada yang sudah turun hujan belum? Tapi hujannya agak gede begitu ya. Tidak seperti di Karangnunga rintik-rintik. Tadi pagi-pagi rintik-rintik hujan. Jadi sim kuring keluar tidak pakai helm. Setelah pulang ke rumah rada haci-haci. Ambar indah. Nawan buat haci-haci begitu. Anda juga harus mewaspadai cuaca seperti ini biar tidak apa namanya, tidak kena penyakit ya. Kalau kemarin-kemarin kita dipanaskan dengan cuaca, kali ini cuacanya angkep begitu. Non bun angkep. Bismillah. Ingat almarhum Putu Batara lagu itu. Alhamdulillahu marhamu maafi maafu anhum. Keresepna lagu iya ini. Terima kasih untuk Anda, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura Dewi yang siaran kali ini. Insya Allah sampai sore nanti semoga tidak ada gangguan apa-apa, sehingga lancar-lancar saja menikmati lagu-lagu yang akan kita hadirkan sore hari ini, baik pilihanku maupun pilihanmu. Begitu, Anda semua dalam keadaan sehat karena Dewi juga sehat. Anda ada nyeri tonggong, abaikan saja. Abaikan pun, jangan diabaikan pun, iya, dihanutan nanti ya, gawe wae mereka.

biasa, Cika Thomas. Terima kasih informasinya. Gerimis di Diema, gerimis di Cika Thomas. Sepertinya sama kalau kita sama-sama gerimis. Tadi Sim Goreng juga di sini gerimis-gerimis ya. Oke, selamat siang buat semuanya ya. Terima kasih sudah nge-WA siang hari ini. Yang jelas kita bersama sore hari nanti.

kudu lagu jang paal aku ya mah secara apa nanti soledad di sawah ah. Ayo paal awar lagu nukarari itu warga ah ah. Yang siang gak sadayana warga eh. Lagunya basah-basah dari Pipin Pania eh. Ini berkaitan dengan hujan. Kalaupun nanti ada hujan agak besar, sebaiknya Anda untuk menghindari air hujan tersebut ya. Jadi hujan pertama itu kotor airnya wargi, karena menurunkan partikel-partikel dan debu-debu yang ada di udara. Kalaupun Anda harus nampung begitu ya, Anda harus menyimpannya dalam beberapa waktu sehingga namper begitu ya. Jadi tong hujanan pas hujan pertama gitu ya. Malah yang kedua juga masih banyak partikel-partikel kotor yang ada di udara, semacam debu-debu yang terbawa hujan ke darat sehingga airnya tidak bersih begitu. Biasanya kan menimbulkan gatal-gatal karena andanya mandinya basah-basah hujan. Tenyara rambung bae. Yang sudah nge-WA terima kasih, akan dibaca satu-satu. Hatur nuhun, selamat siang Dewi buat Elsa di Cikatomas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gemrungkeun Bu udah araban. Nah, anu digemrungkeun. Lagi gemrung galeno. Anu burung yang nu galo. Aya Elsa gemrung galeno. Gemrungkeun udah araban lah bade narikan radio betah merenyeta radio tarik cuaca kemaeh. Betah agar esokan oleh tarik teing angarnya. Itu ada undang-undangnya bahwa kalau Anda mengganggu tetangga Anda bisa terjerat kena hukuman. Tengok hukuman naon Elsa ya. Karena ulah ngeganggu tetangga bisi ya manye. Repal, waalaikumsalam. Alhamdulillah hujan bun di Cibatu Ireng mah tadi tapi diguyurkeun jadi weroot. Eh, waduh ya. Yeah. Lagu 5 menit lagi bun me sarua aya ahahan. Ini kita ya aya ahahan.

Jika nang kecempet pandau kan ini Sarere Pak. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir Bun, sehat Ibu teh. Alhamdulillah. Jadi tonggong itu aku naon gawe wae tisuk mani. Aman-aman saja Bun. Aman dah tuh. Saya mentara pas saya tetangga tuh boga tuh. Apa jauh tetangga nah. Jadi aman-aman saja ya. Alhamdulillah tadi subuh ngelongok sawah habis saat cayana pek nate anger tiko sewat Bun mandi kehujanan lokal aku kenal ngantar nyacek dewe gede gitu si Pao jeng siang Pak Al nye da sawah batu rencan kacaraian nye aneh sawah Pak Al tuleh tisoledat nye Mama Nur siang menuju sore bundaku sayangku cintaku tiris engwun jadi orang yang mandi. Mandilah ulah ketang cucu nguk kita mandi herangan bau berdua Jadi kumawun nye cucu nguk kita ramandi herang tapi bau gitu. Request lagunya cinta dan air mata versi Adela. Salam semua utamanya buat bunda sekeluarga saya selalu amin. Terima kasih bundaku sayangku cintaku. Terima kasih Mama Nur ya. Sehat-sehat buat anda. Andri Dewo, waalaikumsalam jeng sonten. Alhamdulillah tiasa ngopingin di ibun. Gerimis alum di simpang mabun. Nah ke di simpang mana tuh padumukan teh oh di simpang kamari ngopingan di Cimuncang teh yang tengah WA sinyalna teh aya ayeuna mah aya ku wifi di bumi mah asa hoyong lagu Ari Lasso cinta terakhir. Salam ka ibu negara di pinggirku teh lah ka ibun sehat-sehat atur nuhun sami-sami. Wah ibu negara nya Rijeng siang ibu negaranya Andri Dewo duka Megawati duka sa. Nu aya nu teh gaduhan ibu negara nu ayeuna. Evalis rijeng siang. Evalis mau puter lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salam buat semuanya aja. Spesial bubun yang cantik. Wassalam Evalis yang begitu manis tapi sedikit romantis. Ya. Yeah. Kunaon teteh ngan ngeluh wae dina Facebook. Tadi komen ieu nya. Ngalangkung-ngalangkung eta di komen ngan ngeluh wae teteh teteh Evalis nya. Mama Gina, waalaikumsalam. Di Magin gerimis Bun sama dong. Kita juga tadi gerimis sekarang mah tidak keluar ah. Tadi kehujanan saeutik asa rada siriut sirah ya teh mah gene. Suka nu kaluar make motor ek make payung. Si Kasep aya be Bun keur numpak beko tapi cangkel halis jeung heuy we. Di mana hujan di dieu mah mentrang ya. Yeah. Kelek sing ngalucrak sakitu ah rek teuleum heula. Jadi di Jakarta mah panas wargi ya. Dikit aja yang adem ya Allah, segera kucurkan hujan, hujan rahmat untuk kita semua. Amin. Ya. Di Jakarta mah ngabelentrang geura sare, mau benar digawe geunye. Gremes Bun di dia mata percaya orang potokan lah. Oh itu sok potokan lepangan lamun eta. Lamun naon ngerana teh lamun bohong doraka siapa itu. Pakuin hadir ayah ya nama tekawas kamari teh aya kuotaan. Oh berarti bukan streaming kita yang parem ya. Tapi ternyata Papa Kuina eta kuotaan.
karena bisa ngaradio yang itu tadi. Tapi gantengku gandeng warnanya, tapi gandengku sound system ke muludan jana pun ya. Tang ngucapkan happy birthday abi teh sana. Wish you all pokoknya the best ya. Yeah. Nah, anu wish you all, wish you all. Nah, ngerti na wish you all. Tengah lelarti. Birthday-birthday-nya san ulang tahun, eh. Yang siang, papa kuin di Tangerang, hujan tuh di Tangerang, eh. Udah di karang mah apanan alem hungkul ieu teh eh. Hujan teh ieu teh teu hujan teh eh. Hulu jeung siang eh apa kuin eh. Dede di Sukawangun urijeng santen, urijeng santen ambu dukung lagu cinta dan air mata diantos. Nanti nunggu giliran teh dede urijeng santen hatur nuhun. Mama Nur domba gecena teu mani payubun. Oh, Mama Nur domba. Selamat sore Mama Nur juga domba ya. Kangkus puja domba, alhamdulillah tos cayan jeneng. Naon cayan teh? Oh iya. Balong atana pisawah eta juga sawahnya Kang. Sok atuh gerak pelakan gitu nya. Pelak naon bunyi pelak lauk atuh. Yeah. Dari di balong di mana ke pelak lauk gitu nya. Lain pelak bayawak. Lagu dulu, nanti kita baca lagi, oke? Okay?

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Merenggarena.
7: Sukapura FM.
8: Sudah pukul 14.43, saya sekarang yang baru gabung sore hari ini, selamat sore. Yang sudah dari tadi, hatur nuhun, wilujeng siang, wilujeng leleson. Yang lagi leleson, yang lagi kerja, selamat bekerja.

Tetap semangat, semoga banyak duit. Duit. Duit, tanpa duit pelaku puyeng, Barbie. Kira tuh nih yang siang, Bun. Bun, kapali dia di daerah Bakom, tuh hujan gerimis, tuh panas, tuh menung. Ah, nyakumah, weta. Ayah tuh puguh, ayah di Bakom, tuh hujan, tuh gerimis, tuh panas, tuh menung. Terus, kumah,

0: Udah gerimis ngeroyuh. Ya bagus itu di jas hujan sama payung. Masalahnya kalau hujan pertama mah itu kotor begitu airnya. Sudah kotor ya itu. Banyak debu begitu kotor ya. Mangkin aja dipesel dulu ya Bu. Ah. Dewi nu hayang dipesel teh kan kau isuk mah kau buru nanti sore enggak bisa. Sok magin nih. Segede kumah eta bitisna magin keur dipesel. Curiga jika gebog cau cau lampeneng ini bangun enak mau gina lagi di pusel menirau sampai nunutan Dewi aja sampai nunutan kalau lagi di pusel sama mama Sani tanaga nanti gede ngelengut ketarik Dewi gak Batirno eta, batirno ngobrong, jadi tetu saya tetu jadi sare tema gini. Paras ku ngena di poise, terarulah senamu. Ngerekuan batu untuk pantas tuas. Sakali jeng ngoy gini, Dewi garek, dukang ke puting, dukang iranya. Para regal bitis ya teh tapi candi WA tukang pesana rupanya dia repa tanya we kate ucu desa-desa nyabun aya uah-uah tanya untuk kadenge apanya ayah. Kemana teh ucu belum ngewe ae
1: 5 menit lagi
0: repa sore mama Fatir siang ubun di dia macedem ubun sami di dia ge ya kamari mah parempisan ubun aduh radio tegaduh udah soak cena tina HP ya. Iya kemarin tuh gangguan itu internet bukan internet nah apa itu ya streaming kitanya mati begitu duk aku naon Mama Fatir aye namanya udah jeng siang Mama Fatir nya ada 3405 assalamualaikum waalaikumsalam jeng siang salam kang kapenda di Sukapura punten ah hoyong lagu judulna teh Papatong. Papatong mah lagu Sunda, yeah. Lagu dangdut akang, yeah. Atau napi ucu encerit, ngalana encerit itu deh. Salam buat anak konveksi Haji Engkus di Simpang. Damang Pak Haji itu gitu, ini. Salam eti Jakarta Timur, salam kau Kabimala, Wilujeng Bebero, dua salam encrit cenah begi. Sore buat encrit ya, duh tidak enak kan itu di gedean begini, di kecilan begitu tidak pas, coba ini pas ya. Pak Jingkus di Simpang ada salam tincri di Jakarta Timur Bimala juga Wilujeng Beberod katanya eh. Terima kasih hatur nuhun sudah streamingan encrit di Jakarta ngeran temen encrit emang gak ada nama lain begitu ya
1: banyak dia tahu
0: di studio pun untuk kuota aneh gangguan berdua. Dia mah 24 jam pakai wifi itu hek sawaregna wifi nanti.
1: 5 menit lagi.
0: Sawaregna tara di pareuman wifi teh. Saha we nu ka dieu teh nalangkring barudak tetangga teh di gang teh. Keur naon jang ngiringa wifi cenah Bu. Kamari mah gangguan emang itunya wifi-nya bukan wifi-nya apa namanya ya? Itunya jaringan nana jadi susah pakuin ya.
2: Kediri, Jawa Timur.
0: Selamat sore buat Pak Kuin nih, Andri Dewo kan ngumara ka dia. Oh, kan ngumara ka dia. Beri pasir 70 simpang Bun. Oh, di pasir 70 mah tuh deket Biikok. Muka oleh-oleh kemari biasa ameng kapun biang dari du dewa cina uye teh. Rika ditulengo duh mah sing sehat selalu. Doakan abi sing sukses meh tiasa nyugemakeun keluarga uga tiasa masihan ka kakak kang omeser minyak pan ke tiasa diri cenang ngiripik ngiripiknya dibawa ke Jakarta nya. Atenangan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tah gitu budak tehnya aino di bawangan sawada, aino di ringkid sakarung. Gawean sa tegawean Andri Dewo. Kita boga kaera. Sok boga milingan tong kudu nyek, tong kudu koret ka inung we. Do inung mak buah sepek. Sore Kang Andi Dewa di Pasir 70, ada Bibici sore Ubun, nyimak lagu Bun, seribu kali lagi Bun. Salam buat semuanya aja spesial Ubun yang tugas, terima kasih. Disahe seribu kali deh kita eh. Tengah larti lagu teh ah ya, kudu jadi jeng eta tuh, jeng penyanyi nak. Ada Teh Ucu Jaiter, dikira gak ada Teh Ucu, ternyata ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Ubun, sore hadir, telat Bun, biasa Uwi tipayun. Ulin wae. Salam kasihan spesial Ubun, tercintanya Lila Aturnuhun. Pasti tas balanya Teh Ucu mah. Secara enak karena tengah sore tengah ada lapan ya karena lo kena itu ya pagi cek sirepa atau nggak ya di bibit cina cari raman penyiar gegabah Tegucu wilujeng siang eh kiura cuaca sedeng Bun eh. Ya cuacanya ya begini di dioma, ya medem. Pak di dioma Bu, te panas teing, te tiis teing, tapi pas nyebak tarang jikan rada leeng. Kompresnya kuing, te kun warem 100.000, langsung ngorejat bari meluka. Waduh, ya. Waduh, waduh.
1: Lima menit lagi.
0: No ayah gede sumput-sumput deh si Pak Amanya.
1: Untang menjemput tuh. Lima menit lagi.
0: Magina magin paraga segala-gala Bun. Utamnya pegel imbit tali kuai. Awak segede anak gajah tuh. Pakai motor M-Nex awak wah hebat pokoknya sok wilujeng pengen deku didinya tuh ah ngawipi hari haratis maya apa dia apa dia repal masih setia Bun masih setia bunda cantik dukung lagu duit nyesal minta duit. Ala Jopoli kamang rai kawas serang kakek Salim uye disuguhan kadua sama enak Sumedang. Menta tuh boleh menta gila loba itu mau kaduna Mang Amar lamun loba simpangkeun ceksi itu apa na ceksi saya ceksi repa masuk ngomong darin cara raman cina budewi ah wapi obrol kan lo gitu. Kang Ades, saya pun keur ngopi wis teneroskeun ge. Alhamdulillah kan syukur Kang sehat Akang teh. Sing sehat nih. Setengah delapan ya nak Kang. Setengah delapan kumaha. Pada Akang menampak tanggal hiji kredit tanggal tilu. Ada selejang siang di Jakarta. Gain Rawati bun penyanyiannya cek bibicit kan di tayangan hula ya. Mama Rizky, waalaikumsalam. Abi kasiangan pada daftar hadir melukun lagu pada dukung wetah gitu. Mama Rizky nya beli lami muterna gitu. Atur nuhun sudah hadir sore hari ini ya. Ada repa di suguhan mua bu. Nah saya ayah we. Lima ya na cai ya cai hungkul. Siwe di lima cai jang mani kawesset. Mawa we cai malus mentangnya. Ya kaciri cari ramana nate ya. Tenining di Kujang, Bulu Jeng Santan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bun, sore Tawis Manco. Terima kasih. Begitu teh Nining lagi apa sekarang ya? Semoga sehat selalu teh Nining eh di Kujang. Salami ciu-ciu. Kamu nami ciu-ciu tidak ada ya. Lagu berikut Dewi hadirkan dulu untuk Pak A kada gatal senantai. Nanti kita balik lagi beberapa lagu Dewi hadirkan untuk Anda sebelum azan asar ya.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sebagai siapa Adi Menol, lagunya sudah dihadirkan untuk Anda. Ya, adzan asar pukul 15.05 jadi tanggung. Setelah adzan asar nanti beberapa lagu bisa Anda nikmati sesuai requestan Anda. Kalau ada, kalau tidak ada ya apa boleh buat. Menyenengan wewe, jadi kudu nengan wayah. Woi, wargi, ya selamat.

0: seungap ngomong teh itu ka kunaon do kalau bati ngadahar kadu ngaran. Kadu pamere ti Amar nang ngimpi.
1: Waktu kamu masih sayang.
0: Ayah, hayu bun, cedam ke abi manuju muka nuke, gaduh nu damal, alhamdulillah. Wilujeng teh ucu, ya. Lagi murak buah semangka, bagaitan. Semangka tanpa biji, ya. Sok, teh cau semangka, buah nate, teh buah eta buah surga, teh ucu, ya. Semangat teh ucu jaiter Bandung di Cikangkareng. Waalaikumsalam. Masih nyimak bun. Salam kasana penra di Sukapura. Kakak bunda sehat selalu, amin. Waalaikumsalam wa. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Sehat-sehat buat wa. Sehat-sehat juga buat rekan-rekan kita di Cikangkareng ya, ada Cemeci, ada Abang, ada Mama Adi, ada Teh Ai, ada Teh Yani, pokoknya nama loba we. Loba bun, loba orang Cikangkareng pendengar. Adan dulu, nanti kita lanjut lagi. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Naon, Ceng?
4: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Duit kemana euy? Kesini dong ah.

hampir saja lagu ini lupa keputar. Setelah Dewi baca lagi, ternyata Kang Andri Dewo minta lagu yang ini ya. Maaf ya, baru keputar ya. Dewi akan melanjutkan kembali jumpa kita sore hari ini. Selamat sore yang baru gabung, yang sudah dari tadi hatur nuhun, masih tetap setiakah harus ya. Sore Dewi buat Melinda Oktaviana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bunda, sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagunya pesan terakhir dari Leodra. Salamnya buat semuanya aja, spesial Bunda Metugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Sami-sami. Ditunggu lagunya nanti. Aduh, jam berapa tadi minta lagunya? Jam 3 ya, baru bisa keputar, baru bisa kebaca. Karena kan Dewi ngainin dulu lagu permintaan Anda begitu ya. BBC dan Opis pun lagunya iyo, sami-sami.

Pagkuin sok muna ina siap nge-request lagu PMR malam Jumat Kliwon. Nggak ada PMR lagu itu maka nggak ada juga nggak ada-ada atau kusera-sera. Aduh biung balada kaki lima banjir di malam minggu. Arek banjir di malam minggu. Bintangku bintangmu goyang dangdut istilah cinta judulan judulan dan katanya. Itu aja yang dari PMR. Yeah. Yang malam Jumat Kaliwon enggak ada yang lali lakene malam Jumat lah oke. Okay.

lesok mereling si eta mah anehnya. Aneh bin ajaib aku yang doa.

begitu ya. Udah pada sholat asar ya. Sudah hampir mendekati ke pukul 16. Pukul 15 pas 9 sekarang. Yang belum segera laksanakan ya. Semoga saja amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Balina sebentar lagunya ya. Dewi akan putar dulu punyanya Papa Queen. Karena apa? Karena

Tapi kenapa nggak keluar ya? Sorry. Kenapa ini nggak keluar? Oh, sebentar.

no quiere papá cubierta. Salaman sore pakuin nang si dipanggoeng kan laguna, laguna naon tengah lalaret ya tu, iya itu juga mulung kadu cek sirau kawas semua, jadi pingsan duluan. Balinda lagunya dia puter selamat sore.

Sebelumnya Anda nikmati lagunya dari Japa Jaib berjudul Aisyah begitu. Salah kita 5 menit ya. Bener ya 5 menit ya. Iya 5 menit. Lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda sesuai permintaannya Kang Dedan Japra. Selamat sore Kang Dedan Japra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore yang lagunya Aisyah 5 menit. Salam untuk semua spesial yang tugas. Pak Queen cawerang lagu teh ngadak pingsan sia Bu. KWH Wing. Ngadak pingsan KWH Wing. Hanopis Bu, ya sami-sami.

Makan itu yang pemajikan neneknya. Tapi ini bukan soal mengenai perceraian. Ini pengakuan Opi Kumis nih. You know Opi Kumis ya? Yeah. Yang ada kumis-kumisnya itu. Dia menikah 31 kali 4 istri. Menikah 31 kali 4 istri 10 anak 12 cucu katanya. Ini beritanya terbaru kemarin 8 September. Hari ini katanya. Tadi pagi.

itu teh dia teh menikahnya, kok menikahnya 31 kali ya? Menikahnya 31 kali ya, 4 istri, 10 anak, 12 cucu, maksudnya bagaimana warga ya? Bolehlah kita cari tahu mengenai Mang Opi Kumis ini loba-loba teh, reman-reman teh kawinnya. Si damang opik kumisnya lin opik cimanggu ya mah. Pakuin anu pis laguna mung ah gila aingan. Teselebun sang sistem pengajian tos kita berdei tepugu sarana ya teh menepayunan toko speaker na siap ya. So kelujang pakuin ya jadi pahela-hela gitu ya. Setiap doa Diki selamat sore Dewi yang siaran, terima kasih sudah hadir. La, la, la, la. Balinda lagunya sudah tadi ya, sudah Dewi hadirkan untuk dari Leodra.

Anda dengar lagu ini adalah lagunya Evita Mala, tapi lagu ini Dewi hadirkan untuk Anda dari Nyupalapa. Dari Nyupalapanya Bono.

kalau ini ya, lagu ini jadi ingatnya kayak Evita Mala, tapi dinyanyiinnya sama yaitu tadi sama ini Nyupalapa begitu ya. Selamat sore buat semuanya. Komedian senior Opi Kumis membagikan pandangannya soal kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Belakangan memang banyak selebritis yang cerai begitu. Bercerai maksudnya begitu wargi ya. Diketahui Opi menjalani kehidupan berpoligami. Dia mengungkapkan bahwa kunci utama dalam sebuah rumah tangga adalah sikap saling mengerti, tidak mengedepankan ego. Ia juga mengaku tak ada pernikahan yang benar-benar mudah dijalani. Katanya begitu. Selain itu, menurut dia sikap mau mengalah dan mengakui kesalahan juga menjadi hal penting. Ia menilai meminta maaf kepada pasangan bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Gitu atuh. Jadi kawin leuwih hiji awewe ge ngeunah gitu tong ego-egoan. Dia juga mengungkapkan harus pengertian kepada para istrinya ya. Dan tentunya menafkahi dah ya. Opi juga menanggapi pertanyaan mengenai keadilan dalam menjalin rumah tangga berpoligami. Ia merasa sudah berada pada titik yang membuatnya puas dan tenang menjalani hidup ya. Terkait kemudian menambah istri, Opi Kumis mengaku sudah tidak ada dalam keinginan. Jadi dia benar-benar sudah puas katanya begitu. Ya sekarang nih gue sudah dapat apa yang gue mau, udah dapat. Jadi gue jalanin hidup setelah gue dapat yang dapat ya sudah selesai buat gue katanya. Kan kalau itu mah ya. Kalau orang-orang itu mah ngomongnya gue lo gue begitu ya. Itulah Opi Kumis ya mengenai berpoligami tapi tetap ada ayam. Ada ayam orang mah dua ge. Wah, piring kemana, ayam tuh panci kemana. Ada mah Adit, ada mah ayah samoka, eta Opi Kumis kut 10 kali kawin asa kacida buan loba duit arenya bu. Jika nama faktornya ada uang begitu, karena kalau faktornya nggak ada biaya ya buat apa ini? Jadi adil, mun menang 50 juta, tah iya 10 juta, iya 10 juta, iya 10 Jika nama kita mau adit sok di resiki wander. Dan Jafra di gue Dewi juga sebenarnya rada kurang mengerti ini mengenai apa judul bukan judul ya. Dewi kutipnya dari Detik Hot. Pengakuan Opi Kumis menikah 31 kali, 4 istri, 10 anak dan 12 cucu. Jadi dia sudah menikah cerai merennya sebanyak 31 kali, tapi yang dipertahankan cuma 4 istri. Dan dia mempunyai anak 10 dan dari anak itu dihasilkan ada 12 cucu gitu merenan Elsa. Enak Elsa ada Yupi weo. Dengar, terus nikah 31 kali, tapi istri dengan 4 asaya liuran, jikana seorang nikahnya 10 kali, ewangnya mana? Jadi dina judulnya tuh seperti itu, gitu ya. Jika nama kawin cerai dia sudah 31 kali yang dipertahankan, masalahnya memang tidak ada ini ya, tidak ada penjelasan di sananya begitu ya.

tidak ada ini, tidak ada penjelasan mengenai ini. Yang jelas dari umur 19 tahun dia sudah menikah begitu ya. Oh, jadi kebanyakan nikah siri begitu ya. Gue nikahnya kebanyakan siri waktu itu, tapi ini sama yang 4 sekarang sudah aman. Sekarang punya suratnya, berarti itu yang sekarang 28, 29, 30, dan 31 dikatakan Opi Kumis dalam channel YouTube PWK bersama Gopar begitu. Oh iya. Ada nih keterangan sedikit. Jadi gue nikahnya kebanyakan siri waktu itu. Nikah siri Cene Yupi. Tapi ini yang sama yang 4 ini sudah aman, sudah punya surat-suratnya begitu ya. Dan ini adalah mereka yang dinikah itu yang ke 28, 29, 30 dan kayak kejual si Ovi. Pengakuan dia nih. Dan ini belum pernah dibuka di channel manapun ya. Baru ada pengakuan yang dibacain nih wargi ya. Cida Ovi Kumisnya. Jadi sebelumnya yang mulai dari 1 sampai 26 itu semuanya nikah siri begitu ya. Baru yang ke 28, 29, 30, 31 yang terempat terakhir ini baru ada surat resminya gitu, pengakuannya begitu ya. Kaharti namanya Teh Yupi, Kaharti. Cek ngadit tanya Edan. Edannya wadid pemarki emangnya kiji wae tamat pemarki. Umi boleh geakot nikah. Nah nikah itu Umi udah benar pengakuannya seperti itu waktu wawancara ya. Magena puhara kang ku Opi Kumis mah bone. Duit-duitnya. Arenu kitu pamagat hamur naon ya bun. Enggak tahu atuh ya. Jika nama dia mah tidak memandang fisik, tidak memandang wajah, ya nodai kamanehanana dikawin sereh begini. Kan dikawin siri ya, sereh gitu. Sore Yupi, sore Umi Bule, Kang Arif Bedi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mendung di dia mabun, tadi wengi hujan lumayan ageng, Alhamdulillah. Di mana di dia teh di Karangan tidak ada akan. Dan Japra cerita rek marah bela domba. Domba kuring. Jadi kisah orang-orang itu berbeda-beda. Baru dia mengungkapkan begitu ya. Pengakuan pernikahannya yang ngejajar begitu sampai 31 orang yang dinikahi. Di pengakuannya di apa namanya YouTube PWK bersama Gofar begitu. Kilo. Ketang nih kasiri kan ada saksinya begitu ya. Daripada jina merenan kitanya. Amur duit Yupi, meren loba duit mata kabitan istri. Oke seperti itu Umi, nggak mungkin lah nggak diiming-iming, pasti ada iming-imingnya. Dia kan juga pelaku ya pelawak yang cukup tenarnya. Dan Japra mau dibaca. Emang enak kok gitu ya. Mau dibaca mual ya pornoan. Wadid resep kan kenal aku ya. Tanya gak kan Wadid.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

32 menit lebihnya dari pukul 16. Selamat sore Dewi buat Mama Gina yang sudah selesai di puzzle. Apa masih di puzzle? Tapi istrinya kok bisa sabar ya Puan? Iya dong, tidak emosian kayak lo begitu. yang sabar itu si ayah ya, ayah Tarlan. Yang tidak sabaran lo begitu makin. Selamat sore Mbak Gina. Mandilah habis dipesel. Jangan dulu ketang ya. Harus rehat sejenak, sejam dua jam baru bisa mandi begitu ya. Putar RR, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bun, lagu Benalu Cinta jangan dipotong katanya. Yang diputar Dewi apa tadi teh ya? Benalu Cinta. Sudah tadi jangan dipotong, dipul tadi main. Request nanti laguna sulis pul album, pul album. Menta temennya di pul album. Selamat sore buat ini, buat Putra RR yang lagi. Tapi detek kata ong kernaon namanya. Kenaon sih.

Katanya tinggal nunggu beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 8, besok tanggal 9, tanggal 12 nanti Persib melawan Persija wargi ya. Kita ganti topik nih ya. Jadi duel panas Persija Jakarta kontra Persib ini akan tersaji di pekan kedua Superlis Pegeta. Dan pertandingan ini selalu dibumbui rivalitas panjang ya, yang akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu pukul 15.30. Meski berlabel El Clasico Indonesia dan mempertemukan dua klub dengan basis supporter besar, gelandang Persib Bandung Adam Alis justru memilih bersikap santai. Menurut dia tidak ada yang berbeda dari pertandingan melawan Persija dibandingkan dengan laga yang lain. Semuanya tidak ada yang spesial, semua pertandingan sama. Kami selalu haus kemenangan. Pemain bernomor punggung 18 itu menegaskan target Persib tetap sama, baik ketika bermain di kandang maupun tandang. Jadi setiap pertandingan dikatakan Adam selalu harus dijalani dengan keinginan meraih kemenangan. Pernyataan ini menjadi menarik karena pemain berusia 32 tahun tersebut bukan sosok asing bagi Persija. Dia merupakan pemain kelahiran Jakarta dan merupakan asli jebolan Macan Kemayoran. Coba. Dia pernah membela Persib tahun 2015 sebelum melanglang buana sebagai berbagai klub di tanah air. Kini ia justru kembali ke Jakarta dengan status sebagai pemain Persib dan bersiap menghadapi mantan klubnya. Begitu ya. Dia bahkan punya kenangan manis saat Persib berhadapan dengan Persija pada musim lalu, di mana dalam pertandingan yang digelar di Samarinda ini, Persib sempat tertinggal lebih dahulu. Namun Adam tampil sebagai pembeda yang mencetak 2 gol sekaligus membawa Maung Bandung mengembalikan keadaan menang 2-1 atas Persija. Itu namanya hianat, Kang. Woy, dahin lo gak setuju jadi pemain Persija deunya, Wang Adam. Sok semangat, Kang. Perbanyak. Perbanyak memasuki masukan gol ke lawan Persija ya. Putra RR keren ngedekul cina buan mendung. Ngedekul orang nanya Selamat berngedekul saja hati ya. Bunda Mentari, waalaikumsalam. Abdi Manco bun, selamat sore begitu ya. Ayah Dein ulang tahun Sukapura Irabun. Besok Ulpi tanggal 9 September ulang tahun nak. Sok ucapkan selamat ulang tahun buat Ulpi besok. Udah saya manggis kemarin tanggal 7. Nges lewat ini tanggal 8. Pak Queen selamat sore. Nyarek naon nak marek kado. Cerita rek op ya, geus paheula-heula jeung sound system anger we nga WA hatiku. Bukan lagu ini yang mau diputer, teh kenapa jadi lagu itu ini? Tadi macan erek pengajian nges ditabuh sound system na. Ibe nga wea ayah deh cana hari ulang tahun Sukapura ire. Ulang tahun Sukapura itu kemarin tanggal 7 ya. Plus juga ulang tahun Dewi besok Ulpi yang ulang tahun tanggal 9. Terus di alitan yang nama sorane. Esok kau pergi dan Japra yang Magadir dagoan nanti. Tapi Magadir itu gak terlalu bagus diputernya, audionya ini kecil.

Waktu Dewi tinggal 15 menit lagi akan segera diakhiri. Pakuin parum sih kamari streaming na. Jadi we doana telatnya sing jaya selalu di udara bun. Sing makin banyak sponsor na. Ta eta doanu can kajawab deh. Yang belum dikabulkan oleh Allah deh. Jadi harus tetap bersabar pakuin. Pokoknya minta doa terbaik aja. Gitu. Doa terbaik pun harus doa terbaik dong. Masa doa terjelek nggak boleh itu doa terjelek. Harus doa terbaik begitu ya. Sudah, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa besok pagi. Semoga masih diberi kesempatan untuk tetap bersama begitu ya. Deh pamit dulu. Terima kasih buat semuanya. Tadinya mau coba nyampein informasi tentang AI. AI yang makin canggih dan ini meresahkan begitu ya. Meresahkan bun. Iya, meresahkan. Jadi PBB

Ini memperingatkan resiko bagi masa depan manusia, begitu dengan adanya AI. AI makin canggih. Tapi gak keburu, ya besok aja lah, semoga bisa kembali diinfokan untuk Anda. Nah, ini namanya naon teh AI. Nah, kalau kue hati si Uri, make AI. Deh pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: Ngerena. Suka pura dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Teraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pembangunan rambu suar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan Distrik Navigasi Tanjung Intan setelah rambu suar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat beresiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
4: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan, membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim SAR Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
2: Selain mengebut pengerjaan fisik, Distrik Navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Teraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
5: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Teraju, warga kita ini adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
2: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
3: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
6: Sambil mabuk,
3: ya itu keras. Tidak dalam posisi mabuk ya, kami tidak menyerahkan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain.
7: Terungkap
3: memang sebelumnya ada informasi dari saksi tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
2: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
8: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebahagiaan. Kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya. Lihat dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya. Jadi kan jarak di Banjar kan juga terdekat.
5: Kita ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya menimba ya.
4: Nanti lah kita lihat dulu lah. Bisa 200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor
0: mereka. Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
8: Naon ceung?
9: Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon, ceung?
9: Cermat Sel.
7: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, sagedengeun rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, K2, sekali aksesoris. Mangga Sumpingan, cermat sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟

0: asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rizukna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana, wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha, wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah, wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina, wa ala shabab bil inabati wal tawbah, wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah, wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah, wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah, wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha, wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqa, wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah, wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqa, wa qdima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah, bi-padlika wa rahmatika ya arhamar-rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna

0: Ma, tong eleh ku bedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Beli di mana, Ceng?
0: Cik, ngilikan. Ieu HP menang meuli di Cermat Sale, Dep.
1: Naon, Ceng?
0: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagalit HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Ayo Ting Ting membohong ya. Bikin bohong ke publik. Kenapa bikin bohong? Dia bilangnya masih Ting Ting, padahal dia udah janda punya anak satu kan. Bohong Ting ah. Akhirnya biarkanlah Ayu Ting Ting membohong. Yang penting kita tidak akan bohong janji dengan Anda semuanya. Pada malam ini saya tetap akan menghibur Anda semuanya. Para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada. Mohon maaf, saya baru bisa muncul jam 8 lebih ya. Gak apa-apa lah, yang penting saya bisa nongkrong di sini. Yang penting saya bisa bicara menghibur Anda semuanya. Jadi saya lagi ngerasain perut saya nih. Aduh, perutnya lagi terganggu lagi. Buat semuanya warga Sukapura dimanapun Anda berada, yang malam ini sudah ada di 98,9 Sukapura FM. Anu dipancar siarkan di Jalan Raya Karangnunggal, Hiji 57 Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Biasa, hayu ah, kasadayana. Orang kesarangan sangsing puring, orang apa pernah mana. Lagu-lagu sudah pasti lagu pilihan Anda saya. Jadi ya, lagu pilihan Anda saja ya. Apa yang Anda inginkan akan saya cariin. Kalau ada pasti bakal diputar, kalau tidak ada bisa diganti aja. Ya bisa diganti. Redang bayang yang ya, biasanya hujan gitu. Hujan baru awal nih, ada sedikit-sedikit. Memang kalau kemarau panjang, kalau hujan di sekalian pasti bakal arurum ya. Bakal longsor. Galengan-galengan kayak mopok pasti bakal longsor. Sedikit-sedikit saja gitu, ya, biar tanahnya rapat. Supaya rapat lagi tanahnya. Rumput-rumput supaya tumbuh, kasihan yang punya domba. Anu pada ngarit sampai ke hala resenya minta dari para domba. Ya dah, untuk Anda seperti biasa kirim WA. WA-nya jadi kirim. Insya Allah nanti akan saya buka dan akan saya baca, akan saya sampaikan. Kirim salam Anda untuk rekan-rekan, untuk siapa aja. Kembali kita buka laptopnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tepang deui. Sarang abdi, Teh Wiwin, Tea. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bapak midaramang mah di dieu mah masih keneh musim kabarkan. Musim kabarkan nyuhunkeun pidoana. Mugi-mugi sing enggal aya hujan sami di geura halodo kana Teh Wiwin. Amin alam segera deui. Amin. Bade ngintun salam ka Oka anu nuju mancen tugas, mudah-mudahan acara mudah-mudahan acarana lancar. Amin. Amin. Kangge Kang Bapak, Kang Oka Bapak Eman sarang macucumna anu unggal dinten aya di Payuneun Radio, mugia sing dipasihan kesehatan lahir batin. Amin. Kangge Kang Asep sakura wargi kumpel nya gitu tah. Cangkel ngetikna mana bege capek ngaosna ari seueur teuing gitu tah. Bade nyuhunkeun laguna anu judulna teh Jaipongan Istri Respati di Teh Cici Cangkurileung. Eta teh cenah memori abdi nuju SD. Loba, nah gitu loba hari alhamdulillah juara satu mung sakitu wel di abdi. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Wiwin yang ada di Kalimantan ya, putra putrina Pak Eman terang macucu istri Respati itu ayah di dia saja pas milarian di pilarian pas saya tahu istri Respati teh ayah.

tilu ya anu mugia aya dina kawilujengan amin sehat walafiat amin panjang yuswa amin kawihna kalawan berkah amin selalu eksis mengudara iya betul di radio Sukapura cinta Sukapura karang nunggal sakitu ayahnya Kak Apin mugia jantan panghibur kalbu pamabrah mana atur non mamin kalia jajat Kota Morgana, Salaguna, mohon maaf. Siap.

kembali ke Teh Lia. Aturan di jogetnya Teh Lia. Assalamualaikum, ngapin pada menurut lagu-lagu yang si Repina. Kin laguna lagu ti Repina. Salam nama biasa kalau Maminun, Mang Eman, sarang bicucungna. Yan Acang, Deyeyet, oke, Pak Ayi, sarang Bu Aina, Cesuti di Ramai, Andri Sadewo, Andri Duye, Mang Pun, sarang Ce Rukna, Ce Indarsi, Mang Kus, Kerupuk, oke, Sami, Tenong, di Ciawi, sekeluarga, sarang Sadayana, ya, Pen Sukapura, seperti nama Kang Putri Bung Sukoe, sarang Bunda Tercinta, Mancuk. Atur nuhun, yo sami-sami Kang Teh Lia di datar kadaka. Keluarga kali Mancuk, oke sami Wiljongga Kang Mancuk. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana nya.

saudara, kita kembali ke WA yang belum saya baca nih. Ada siapa ini? Assalamualaikum, Lili Jongi, Kang Hoyong request lagu lagu Oncom Gondrong. Bungsu Bandung dikirim buat Bapak Angkos sarang Mama Dipa di Ciceri. Komang Ade Sayur sarang Mae Sohna di Cibencoy. Bililis di Baru spesial Kang Oka Ade Akum sarang Putri Bungsuna spesial Kang Oka Kang Apin. Kirim dari nenek dua cucu Timah Panjang. Atur.

Ada Mi Atuh, Mi, Damang. Assalamualaikum. Manco dari tadi sambil ngaringkuk, kunaon ngaringkuk. Bukan bekerja, malah meringkuk. Males nanaon, kusabab dingin. Nyanya, dinginnya itu beda. Abi maridang itu matu. Erik juga selamat malam, Rik. Ayo lagu judulnya teh selain donatur. Selain donatur judul.

usaha selain donatur itu ayah. Saya judul lagu selain donatur. Ah, yang lain dong, ke ayah, meatu. Ayah 085, malam bang, apin, malam juga, Arin Cokis. Ujungnya Arin Cokis hadir lagi setelah sekian lama, iya. Sudah sekian lama tidak ada muncul. Dikamahkan, dikarenakan HP-nya mati, minta lagunya Mawar Hitam, ya bang, ya siap. Arin Cokis, kirim salam biasa buat Ucu Jaitar, buat Tehlia, Datar Kadaka, Kakek Salim, Morsami, dan buat Pen Sukapura lainnya aja ya, spesial buat Mang Apin aja, terima kasih. Siap ya buat Arin Cokis yang sudah lama tenggelam. Alhamdulillah malam ini dia muncul di permukaan Radio Sukapura.

Kembali ke Bapak Ririn. Beri jongi Bapak Ririn, malam maafin, hayong laguna, gulang gaper, sugante aliran, si kalong, hujan, apin. Nyanyi, saya kadeo mah, mudah-mudahan dugi kadeo, itulah hujan saya.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Apin. Pulang. Semua ada Mang. Alhamdulillah sehat. Hoyong request lagu. Kata-kata anu judulnya teh Tablo. Kirim nama biasa kanggo ka Pak Uca sareng Ma Acahna kanggo ka Bapak Maman sareng Ma Nonohna Wilu jangan darangukeun. Sapasihan nama biasa kanggo Mang Apin we lah. Anu nuju mancen tugas. Diantos laguna Tablo. Itu sih nunjung ke nutara rayanya. Ya, ampilan-ampilannya.

Tablo cuci cangkuri lo nggak ya, katanya siap lah. Orang puter wehnya, supaya setengah kolong karawatos. Tadi nyongkon, oncom gondrong, makanya ngakun. Terus ayah mawar hitam, ayah

0: Nah, dari padi yang diminta sama Dada Japra. Langsung ke lagu Cermat Putra.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Perasaan udah saya putar ya. Ada Septian. Septian belum kebaca. Assalamualaikum. Malam Apin. Abdi Septian pada nyunkan lagu Ingin Memeluk Dirimu. Oke. Di New Palapa dikirim Kang Oka Pen Cukapura we. Cukapura sadayananya spesial untuk Kang Oka yang tersayang we nya di hatiku aja. Hatur nuhun yuk.

Sekarang, malah ada yang

0: Masih di Sarangan Cempuring, orang pindah karena kawi Sunda. Dangdut Sunda, dangdut Sunda enonya. Waktu tabu salapan langkung 5 menit. Jadi anu pada lebat ke langkungan telepon, mangalah. Orang tampil ke langkungan telepon enonya. Songkok. Ah, dadan japer pesan-pesan dah ya kali-kali atau telepon. Tong hayo WA mintaan lagu deh lah. Telepon kali-kali ada ya kawani dadan. Aduh. Nah, tinggali. Jika Mama Adit ya. Tuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Damang mah.
1: Damang.
0: Ayo tadi sempat damang itu ada hayo kieu ieu wae. Rada wae napas itu
1: capek,
0: aduh. Capek, mau nyarios seueur teuing capek itu.
1: Nyantai wae atuh.
0: Mapah capek itu. Urang kumaha itu aduh. Sakat cidak.
1: Jalan ka mana ieu
0: na? Ah, tos diren teh Aceh teh gaduh acis lah seep.
1: Pas pre. Ka kasur Bu Dewi mah.
0: Han?
1: Jeka ongkol lalanong pesana.
0: Itu gitu ya, lambung kita gitu, lambung naik deh ya, asam lambung gitu kalau kurang teh nyelak
1: nuang naon atuh
0: ah teu nuang naon ya wah ada gitu ya gini kan ada nu lebet kieu ya
1: udah teuing mamna
0: nya sok sakedik-sakedik gitu ya duh kadah nuang naon
1: kala suram monggol aya na mae tos kitu mah
0: sara eta paling oge sahuap-sahuap sapiring teh kitu.
1: Sawah-sawah,
0: pengah uap. Ah, gitu. Alah.
1: Asing narak sampe damang atau kampir.
0: Mohon lah, itu kayak bade. Pokoknya karena ngalian Google ya, saya mata kata telat ya. Asam lambung dan obat aja, itu koneng lah. Bosan siap 3 hektar sama ngagorokan koneng.
1: Ya, sobat, sehat.
0: Mohon.
1: Itu lagu kampir.
0: Manawi lagu naon itu.
1: Ayan tuh Eta Mansur S.
0: Naon judulnya?
1: Luka yang parah.
0: Hah?
1: Luka yang parah.
0: Oh, Mansurnya. Yang pilarnya.
1: Ya, sok bikin lo nama kau kasar Dayana we.
0: Yo.
1: Anu masih kene manco.
0: Mohon.
1: Bagaimana dia masing-masing.
0: Siap, ayah sok lah.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalak kalau orang. Allahu Akbar. Ya capek ya. Luka yang parah sok ah. Jeung naon atuh juitan wae teh nya. Juit-juit wae. Sok bilih anu bade lebet deui. Namanya Mama Adi saturuhun. Luka yang parah laguna siap lah tos atuh disiapkeun ye. Ne ne ne ne ne ne ne. Tapi jadi tak aman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Jawangi. Ya
2: Jawangi.
0: Mohon.
2: Masa sekarang ada kata itu ini.
0: Aduh. Ngap, aduh.
2: Banyak kumana kita dia.
0: Siang ken eh.
2: Terus tuh merana.
0: Ya, udah top. Pokoknya peminta sanginan-nginan itu kio we.
2: Kira ada tuh orang nginan-nginan wajah.
0: Ya. Mahal ke mah.
2: Sampai ngawuk mah.
0: Ya, kudu istirahat itu.
2: Bukan lagu we, sangat-sangat itu ya mah.
0: Lagu naon? Lagu naon?
2: Lagu di Maribaya we, gampang.
0: Oh, siap lah.
2: Gratis kita, ini hangat.
0: Ya, siap.
2: Kena
0: marun ka
2: Pembojo,
0: Cirehat, termalas. Kena on cina?
2: Malas cina, capek.
0: Capek di mana tu lah?
2: Kantor tadi.
0: Oh di kantor. Nanyak mudun kantor lah tu dah.
2: Nanyak mudun, alhamdulillah. Buat kena nanyak mudun.
0: Ah,
2: wajuk.
0: Wajuk.
2: Kerem teh liana. Maminun
0: cerita cerita di mana Maminun?
2: Lahiran di mana?
0: Oh, ini nya. On.
2: Ah, Ayang Acang.
0: Ayang Acang.
2: Bapak Ador.
0: Mohon.
2: Nam Jeter.
0: Bapak
2: Otang.
0: Bapak Otang.
2: Itu ilang kok cuci-cuci, saya nggak kodekna di ramai.
0: Mohon.
2: Andin Uyeng.
0: Beres.
2: Mati di Cicariang. Mama.
0: Beres. Mohon.
2: Arisa Dewo.
0: Arisa Dewo.
2: Mas Pak Uca, sereng.
0: Maca.
2: Sereng Maca.
0: Beres.
2: Putra Jaim.
0: Mohon. Mohon.
2: Abah Kukun.
0: Beres.
2: Nanti Konang. Konang ke Konang.
0: Mohon.
2: Serena. Putra Bungsu.
0: Beres.
2: Saya di
0: Pencoy.
2: Pencoy. Abah Isan. Saya di Jawi. Serang Serena.
0: Beres.
2: Andin Uyeng. Arisa Dewo.
0: Beres.
2: Kasadayana we.
0: Kasadayana
2: we. Bapak Aktif. Sehat.
0: Amin.
2: Bila pasti Armena.
0: Mohon.
2: Di Armena. Pasti kantor masa pojok.
0: Beres.
2: Sang Ciperlas.
0: Parum. Kaci perlas, kaci perlas, sudah dilanjutkan je. Pokoknya aku mereka Joyce, kau yang sambil tapi jomongnya Joyce. Mereka sana cuma ancol. Sama lambung naik tu ke, nyelak kalau berenggap.

ngemut ke mancuk. Aduh. Mengajakkan, Mak. Mudah-mudahan setan kulem. Tiru 7B.

나 탈모 못 가는 게 아니야.

WA ayah hiji ya dadan Jabrah yang angin cenah. Hayang lagu angin di Laila. Lagu dadan nyanya teuing mah diputerkeun lah. Biar pada lebih penting kalau ngontel pon mangga diantos. Atau lebih jongi kalau ke Aji Po. Pokoknya karena sana cuma mancok ya teman cowok ya Aji Po nya. Mohon dari Paruman Radio. Hingga sana disini. Kalau Aceng, Aceng Duren. Anu aja di Kebon Kai, Aceng Duren. Durennya semakin banyak ya. Aceng Duren mata amis, tong dibeli, balikin deh, cina kita sok. Enak, tiis, balikin deh. Ceng Duren Kebon Kayu di Jongi ya. Di tempat berhadapan dengan toko toko pabrik kue, pabrik roti ya. Cabangnya Cibeuning aya cekat Geksor. Nah, cekat Geksor, marilah katanya ini 104 aya. Nah, no, 103 aya. 102 seueur. Mana mah seueur komplit ya.

guys, dalam di ujung jembatan Cibereum. Sana sebelah gua ya teman-teman Tasirer, sana sekantan lauk-laut, daging ayam, tikawi ceker, api buri, hulu-hulu, jang-jang-jang-jang, aman, lauk nila, tutut, ya papalatak, seur, tutut aragunya di Bunda Wiris. Anu aya di Cibereum, sareng Acapelan. Ada akum kawara saeubeuh daya.

Kop dan Japra. Guna terus diputarnya. Orang rara wis janari lah. Rara betahan kadanya. Ya, oke lah, orang dorok-dorok.

emut ka maminun. Maminun sekarang waktu ngadang mungkin emut, nah, kembang ros bodas.

Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci.

0: karunia kepada orang yang kau
1: kehendaki. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Di dia kia ayana abdi tafak damal Allah.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله puji kali syukur sanggakeun kahadrat Allah anu mana parantos maparinan mangfirang-firang kenikmatan ka urang sadayana urang dipaparinan ku Allah nikmat anu kalintang seueurna urang nikmat ku Allah dipaparinan dijantenkeun makhluk anu paling utama nyaeta diciptakeun ku Allah urang dijadikeun manusia. Sajabina Allah nyiptakeun ka urang makhluk anu paling utama nyatana manusia. Pepek kumplit anggahotana kalayan berfungsi semua anggahota anu ya diurang. Panon alias soca tiasa dianggo ayeuna ningali kana keindahan dunia, kana keindahan naon bae rupa-rupa anu katingal anu aya di alam dunia, katingali kaindahanana warna-warnanya alam dunia. Wayana Allah maparinan soca katingali naon bae rupi-rupi ayeuna huruf aksara sinareng sajabina bahkan wajah suami, wajah istri, wajah anak, wajah kabogoh, wajah semua wajah. Kuayana naon Allah maparinan soca tiasa sinareng paninggalna. Alhamdulillah. Allah maparinan cepil sinareng pangdanguna. Beberapa suara anu keras, anu tarik, anu lemah, anu halimpu, anu kasar. Suara, suara manuk, suara ayeuna naon bae rupa-rupa sasatoan bersuara terdengar oleh naon telinga. Alhamdulillah. Upami dipapai sadayana dina anggahota urang sadaya. Sehingga ditelaah, dipikir-pikir, rupi nikmat-nikmat ti Allah kalintang seurna. Moal ka eta, moal ka
hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun seg aranjeun ngitung-kitung tina nikmat, ngitung-ngitung kana nikmat anu dipaparinkeun ku Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, lamun ngitung-ngitung kana nikmat ti Allah, moal ka itung. Dibere soca ge tadi. Dibere cepilog. Dibere ayeuna rasa oge. Dipasihan lisan oge. Ya Allah. Eta lisan bisa nyarita balelol kaditu kadia. Bisa nyarita ayeuna naon kitu capeta. Bisa ayeuna naon kitu ngunikeun ayat-ayat Al-Quran, bahkan jalmi anu benghar ku ayana suara, anu benghar ku ayana lisan. Ayana bangsa kori-kori, bangsa artis-artis, eta ku ayana benghar teh, ku ayana dipaparinan lisan ku Allah, dalamun te aya lisan mah, tong boroning aya lisan, tong boroning te aya lisan, aya lisan oge ari teu berfungsi mah dicana ku Allah, eta lisana teu lal elol ka ditu ka dieu, teu bisa diulal elolkeun alias pangitan error, moal bisa nyarita. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi upami urang menghitung kana nikmati Allah tidak akan terhitung, la tuhsuha. Tapi kanggo sikap urang sadayana sebagai yang mendapatkan nikmat dari Allah, ketika urang punya nikmat, jadi urang diberi nikmat, Allah memberikan nikmat, harus pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur. Mensyukuri karena nikmat Allah. Dalam arti mensyukuri karena nikmat Allah, segala apapun yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka itu nikmat dijalankan, ditasarufkeun, digunakeun karena jalan yang dicintai Allah, karena jalan yang diridhoi oleh Allah, karena jalan yang diperintahkan oleh Allah. Itu mensyukuri karena nikmat. Jadi nama na syukuran. Syukuran-syukuran. Seglamun anjeun bersyukur karena nikmati Allah, Allah akan beri nambah-nambah. Allah akan menambahkan karena nikmat-nikmat anu dipaparinkeun ka anjeun, Allah akan naon? Akan berikan tambahan nikmat. Kuana sakitu. Urang sadaya patut sinareng layak tasyakur, bersyukur karena nikmat ti Allah. Urang sadayana kagungan cepil dangukeun karena sakumaha anu dipikarido ku Allah. Sabab lamun urang teu bisa mensyukuri karena eta nikmat, lamun teu tasyakur karena eta nikmat, lamun teu bersyukur karena eta nikmat anu dipaparinkeun ku Allah, ku urang teu disyukuri karah dipake teu pararuguh, karah dipake karena jalan maksiat, soca karah ditingali-tingali karena anu sanes naon kitu anu dipikarido ku Allah, tamaka itu soca bakal ngahisab, bakal nuntut. Jadi naon bae rupi-rupi ka nikmatan dipaparinkeun ku Allah ka urang, tapi urang tidak mensyukurina kana ta nikmat itu, nikmat-nikmat ti Allah akan naon kitu, bakal naruntut, bakal ayeuna naon kitu ngahisab, bakal ngalandat ka urang sadaya. Bakal nuntut. Ayeuna urang dipaparinan harta, dipaparinan ayeuna pangaboga, oge, bangsa,
sato hewan ngabogaan, ayeuna kendaraan ngabogaan itu nikmat mati Allah, tapi teu naon, tapi kurang teu ditasorupkeun, teu dijalankeun, teu dipake, karena naon? Karena sakumaha kakuduan ketentuan di Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghisab. Nauzubillahi min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in

Seglamun aranjin bersyukur karena nikmat ti Allah. Tangtu Allah bakar menambah-nambah karena eta nikmat. Ditambahan ku Allah. Misalnya orang bersyukur karena nikmat punya uang 1 juta ditasarufkeun, diimpakkeun, disyukuri anu 100 ribu. Diimpakkeun akan dibekeun, akan ku Allah akan dibere. Walau akan diberi naon tambah-tambah itu kan nikmat. Nyadokohkeun ayeuna 10 jadi 100, nyadokohkeun 100 jadi 1000. Nyadokohkeun 1000 jadi 100 ribu. Jadi berlipat-lipat ku Allah. Itu mensyukuri karena nikmat Allah. Maka Allah akan menambah-nambah kan nikmat. Unsawangsulna

ide. Lamun anjen ngufuri, ngufuri disebutkan kufur nikmat. Dina harti kufur nikmat sanes kaluar iman. Tapi kufur nikmat tidak mensyukuri karena nikmat ya Allah. Nyaeta dipaparinan ka nikmatan ku Allah. Teu ditasarufkeun, teu digunakeun karena jalan anu menuju ridho na Allah. Karena maksiat. Mawa hawa nafsu. Syaiton. Ah. Ku Allah rasakan. Rasakan. Gitunya. Rasakan. Inna azabi lasyadid. Sayaktosna siksa yang paling mengerikan. Yang paling dahsyat. Mengerikan. Na'udzubillahimindah. Matak patut. Wajar layak orang bersyukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan segala aturan-aturan, menjalankan yang harus ayeuna diketahui, yang harus ayeuna dijalankan menuju ridho-Na Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur. Mudah-mudahan orang sadaya wayana mancok di radio masing-masing ngupingkeun naon bae ceramah-ceramah keagamaan. Ngupingkeun ayeuna siraman-siraman rohani. Nyuplih ilmu. Ayeuna urang tolabul ilmi. Tolabul ilmi mah di mana bae. Urang melalui televisi, melalui media, melalui radio, melalui majlis ta'lim. Urang nyuplih ilmu. Itu mensyukuri karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sing dipaparinan tambah-tambah nikmat ku Allah. Amin. Oge orang sholawat miwas salam. Mugia dilimpahkan ke junjunan alam. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi orang sadayana. Supados orang mendapat syafaat. Supaya orang diakui umat. Sebab orang upami hoyong diakui umat. Hoyong diakui umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang hiji diantawisna harus punya rasa cinta. Gitu. Punya rasa cinta. Sebab ku ayana rasa cinta dina segala laku lampahna, dina segala paripolahna, itu bakal dicontoi, bakal dituruti, bakal diturutah kirinya. Sebab orang cinta ka junjunan, cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka Rasul, maka dina laku lampahna bakal dituturkeun. Da memang urang kedah mutabaah ka anjeunna. Kedah nuturkeun kana jejak langkah anjeunna sabab Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina segala laku lampah, dina segala ucap sinareng lampah mustahil bohongna. Anu wajib dibenarkanana, anu wajib sidikna, anu wajib benarna. Mual aya tingkah laku lampah Kangjeng Rasul anu luar tina ajaran Allah, anu ngadobrak kana aturan-aturan Allah. Dina laku lampah ngajadikeun contoh, ngajadikeun uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Uswatun hasanah, contoh yang paling baik, gitunya. Jadi cukup ayeuna upami urang hoyong menang kacintaan ti Allah, hoyong menang ayeuna ridona Allah, anu dipeke contoh ku urang nyaeta kangneng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipicontoh ku urang sadayana.
Ya kitu Allah memberikan contoh. Sabab Allah parantos mencintai Nabi Muhammad, mencintai Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul dicintai Allah, jadi hamba Allah. Maka jadinya gitunya. Kuayana orang cinta ke Kangjeng Rasul, orang cinta ke Allah. Maka saur Allah, lamun aranjen cinta ke Allah. Lamun aranjen cinta ke Allah. Bejakeun ku anjeun Muhammad, lamun anjeun mika cinta ka Allah, tuturkeun we kaula kitu. Tuturkeun kaula saur Kangjeng Nabi Muhammad, tuturkeun kaula sanes sareng cium kuring kitu nya. Eta ge bidauh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu wilujeng ngadangukeun Kang Haji ngadepurkon aja ngadepurkon di situ hapa beserta si tetehnya ngadangukeun. Samikeun bacaan Al-Qur'an manawi juga neres nggo pangarsa anjingan Abdul Halim, Haji Mukmin, Haji Mubin, oke, Haji Oleh, sami kalau jangan ada ukuran.

gitu. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti araranjeun nyeka urang tah. In kuntum tuhibbun Allah mikat cinta ka Allah lamun aranjeun mikat cinta ka Allah. Tanda-tanda bukti namika cinta ka Allah tuturkeun we kaula sigana Muhammad. Tuturkeun kaula, bejakeun. Tuturkeun kaula kitu. Jadi urang upami ayeuna jalma nuturkeun jejak langkah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diparentah ku Allah. Maka Allah akan mikat cinta. Jadi laku urang nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anu bakal mikat cinta gitu. Allah anu bakal mikat cinta. Sareng sanes ukur Allah mikat cinta, sanes wungkul mikat cinta Allah ka jalmi anu turkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa aranjeun. Wa yaghfir lakum jeung Allah ngahampura kana dosa-dosa aranjeun. Jadi sajabina Allah mikat cinta ka jalma anu nuturkeun kana jak langkah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajabi Allah mikat cinta dosa-dosa dihampura. Subhanallah. Jadi buktikan orang cinta ke Kangjeng Rasul. Hiji diantawisna cek tadi tuturkan sakumah jejak langkah anjena. Dicontohan ku anjena. Ketika ayena bade tuang bade kulem. Tuang kumah cara-cara. Bade tuang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iji persiapan penginten naon kitu membacakan doa, membacakan bismillah, aya khusus doa. Aina ketika akan makan gitu, doa makan, doa sebelum makan dibaca. Ingat heula ka saha ka Allah. Sabab eta nu dituang rizki ti saha ti Allah, maka eling heula, ingat heula ka Allah anu parantos maparinan rizki. Ininya. Sebut jenengan Allah. Bismillah. Gitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha murah dan maha pengasih. Bahkan ngadoa. Dicontohan ukannya Rasul. Allahumma barik lana fima rozaqotana waqina azabannar. Ari cek baru dak teta mah cenah paragi TK cenah eta mah. Abah cenah paragi TK eta mah. Mama lain paragi TK diapalkeunana, dipelajarina di waktu TK, di waktu PAUD arapal doa kana anu sebelum makan. Numawi diapalkeun di masa dini supaya bisa, supaya paham, supaya ayeuna ketika dewasa bahkan dilatih dari masa dini terus-terus ayeuna paham, ngarti, bisa hafal tah ketika ayeuna naon kitu. Setiap bade makan dibaca doa itu. Senin ukur bagian PAUD TK. Orang tua gitunya. Pokoknya mah doa makan sahanu sok dahar gitu. Sahanu sok dahar. Jalma. Sok makan. Rek aki-aki, rek nini-nini, rek bapak-bapak, bade kiai, bade ustad, bade naon. Maka didinya sebelum makan bacalah doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, moga Gusti memberkahi kepadaku.
Allahumma barik lana muga Gusti ngabarokahan ka abdi sadaya. Fima rojak tanadina rizki-rizki yang dipaparinkan ka abdi sadaya. Wa qina azabanar jeung Gusti jagi abdi tina kecretan, tina siksa, tina sentuhan api neraka. Itu ngadoa. Ulah ujug-ujug belewek gitu nya. Ngadoa heula tutu mangaji oleh tarisi. Ngadoa heula. Ngaliweut meuleum lau tasa memeh ayeuna dihuapkeun teh bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dicontohan ku Kangji Rasul. Ketika mau makan. Sareng makanna deui tuangna urah bali leumpangan. Minumna ulah bali aja geler. Yo manangtung nyekek naonna. Aqua ku kenca puirkeun ka tuhu. Bari nangtung, bari tangah leguk, leguk, leguk, leguk. Ya Allah. Itu suul azab teteh. Awon tingkah, teteh. Awon akhlak, teteh. Sok bari calik, nginum teh duduk heula, kitunya. Duduk. Atanapi lamun dia mah. Naon kotor ayeuna bari cingogo we atuh nya penting nama duduk cingogo sok tung ka handap lungsur ulah hajek bari nangtung komo ku kenca keur mah nginumna bari nangtung hek dicekelna diabuskeunana ku tangan anu kenca. Ya Allah, Kangjing Rasul nyontoan tuang leut ditanya. Bari calik, bari dicepeng na ku tangan anu katuhu. Itu menandakan tangan baik, tangan yang anu sebelah katuhu. Kapan kege jalmi-jalma bakal narima kana naun, kana buku-buku amal, kana buku-buku catatan. Karena buku-buku catatan tak kerja alma anu pibagjaeun mah narima ayeuna buku-buku engke di poe kiamah engke di alam asar ditarimana teh kubeulah katuhu, kubeulah katuhu ku tangan anu kanan bari tihareup dipasihkeun ku malaikat. Bari sopan santun memberikan menerima buku amal ditarima dengan tangan kanan. Itu orang yang sopan, orang yang bagja. Maka ayeuna orang ketika naon bae yang dinamakan tangan kanan itu harus didahulukan. Ketika makan, ketika minum, ketika non kitu sasalaman, pokoknya mah tangan kanan itu tangan yang baik. Jadi orang dina tingkah laku lampah Kangjing Rasul harus dipiconto, diturutkan. Itu pinten bakal diakui umat. Bakal menang syafaat gitu. Sabab nuturkeun ka Kangjing Rasul. Itu menandakan cinta. Di antaranya deui membuktikan cinta kepada Kangjing Rasul ketika mendengar asma Nabi Muhammad. Ketika mendengar asma Muhammad sahabat nu nyaritakeunana Muhammad maka dilanjutkan dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Naon nya hese na
nyalamun keur bicara we di depan umum eta keur nyebutkeun Nabi Muhammad teda sapalih mah rehe we. Teu hayang nuturkeun sallallahu alaihi wasallam padahal mah gampang dicaritakeun teh. Ngan dibisukeun we. Dikonci we teu bisa. Naon sababna? Nya kitu teh gede pahalana. Bakal diakui umat, bakal mendapat syafaat gitu. Cok, ketika orang mendengar asma Muhammad, maka buru-buru nyaku orang sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi sering membaca sholawat gitunya. Bahkan sholawat dina sholat oke. Dilebetkan karena rukun sholat. Itu ku penting-penting na membaca sholawat. Dina doa memohon ke Allah harus ayana ada sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbi. Oh, salawat. InsyaAllah kuayana doa. Disertai membaca salawat. Doa akan dikabulkan oleh Allah. Molongpong cenakal itu. Menuju ke langit doa akan diijabah. Direspon ku Allah, dikabul ku Allah. Diiringi dengan bacaan sholawat kepada Nabi. Maka sering-seringlah baca sholawat. Merasa cinta menandakan cinta kepada Kanjeng Rasul. Maka sering-seringlah baca sholawat. Dalam sholat juga dimuat, dijadikan rukun sholat. Wajib dibaca nah, dina sholat. Sholawat mana tuh? Nya sholawat nyarina sholat ma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asuna dibaca nama diditu mah. Ayana macangan temake sayyidina. Pek we temake sayyidina oke. Okay.

Urang ngagungkeun, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, make Sayidina. Jadi nambahan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Teu make Sayidina teu nanaon kitunya. Ari embung mah. Da eta mah sekadar penginten lamun dina kepangkatan teh mah. Kepangkatan Sayidina. Nu cenah nyaram Kangjeng Rasul oge cenah baheula. Wala tu sayiduni, hei, murnan. Wala tu sayiduni, barudak, hei, ulah, make suyad sayid kakak ulamanya. Biasa-biasa saja, weh, cina kita. Weh, taman nyarek, telain nyarek kuayana. Lamun urang make, lamun jalma, make sayidina, bakal disiksa, jeng bakal dicarekan, sana. Etama, anjeuna berpidato di panggung misalnya kitunya di hadapan para sahabat jangan merasa nyebutkeun wala tu sayidina teh eta mah menandakan bahwa anjeuna teh menandakan tawadhu kitunya tawadhu lamun ceuk basa urang mah keun laula suaj sayid ka saya mah kitunya lamun ceuk camat teh mah keur pidato. Oh biasa ke sambutan. Hei masyarakat. Anu nunggalkan weh. Kas saya mah bertemu jeung saya mah ulama ke. Cuma camat biasa weh. Biasa sajalah. Dengan saya mah cenah gitu. Lamun ngaran anu. Misalnya bapak camat di Karang Nunggal deh. Bapak naon. Bapak Suparman misalnya. Ah geus weh kas saya mah man. Kesini ke. Ulam kecamat-camat. Oh, eta mah. Jadi menandakan bahwa anjeuna keur pidato teh prah we kitu meureunan. Nandakan anjeuna teh naon kitu rasa bermasyarakat, rasa tawadhu. Ari pek mah papanggih di pasampangan, di perjalanan. Sanes teu nguping kamari teh. Keur pidato pacamat teh ulah make camat-camatan ka saya mah. Aye pek mapapangih teh da hayang ngagungkeun itu teh pacamat. Anger wae nyebut teh. Bade ka mana pacamat? Nyarekan moal eta camat. Nyarekan moal lamun disebut itu papangih pedah kamari dina panggung. Nyarek moal. Naon sababna? Sabab eta jalma merasa mengagungkan kacamat. Sanajan tadi di panggung nyarek. Dina nalika nyebutna moal dicarekan. Tah nyakitu deui ponak kitu deui ayeuna. Ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam make sayidina kitu pedah nyarek waktu di panggung misalna wala tu sayiduni ulah suyad sajid ka kaula. Eta menah menandakan anjeuna rasa tawadhu. Matak sok kagungkeun ku urang sadayana rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur bentukna seueur caranya. Naon kitu bahkan semarak pintanya dina bulan Rabiul Awal di kampung di kota di musola di masjid di kaum di mana di Istiqlal dari mulai tajuk sampai naon gitu masjid besar sampai gitu masjid Duika kadi itu kamana Semarak gitunya dina bulan Rabiul Awal memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menandakan cinta menandakan bersyukur karena kelahiran anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kuayana lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam berkembang. Ayana martabat-martabat manusia. Terutama martabat wanita. Diangkat derajat martabat wanita. Kuayana naon. Wayana lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang ngaraoskeun aina cinta ka Kangjeng Nabi dina lahirna oge diperingati tanda bersyukur

sok ayeuna urang naon kitu. Lain pesta ngaranna teh naon bersyukur we ari bersyukur naon boga naon nu aya naon nu mampu urang ayakeun. Insyaallahnya di DKM Al Mubarok oge bade memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina wengi Ahad pindanya dina wengi Ahad. Wengi Ahad terakhir butitina insyaallah bade nyumpingkeun mubalig di aksi Indosiar pindanya di aksi Indosiar garinan itu lima besar insyaallah sumping ka Karang Nunggang Al Ustad Doni Kemoy. Mangga ka sadayana khususna masyarakat naon kitu Karang Nunggal, Desa Karang Nunggal, Dusun Karang Nunggal di Masjid Jami Al Mubarok Karang Nunggal samping SMP insyaallah dina wengi Ahad nyata memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumpingkeun mubalig di Tasikmalaya kitunya aksi Indosiar. Kakirangan kalangkungan hapun dan kasuhun oge mudah-mudahan sing barokah ngengken ilmu dan manfaat masatunya. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungan dimanapun Anda berada. Pagi yang alhamdulillah kita ucap syukur kepada Allah, Karang Nungga diguyur hujan. Duh, loh, yang lagi hujanan dibilang juga jangan dulu hujanan, karena hujannya hujan pertama ya, banyak debu, banyak kotoran yang turun dari langit, dari atas turun ke bawah, nanti bikin gatal begitu. Kita bersama di Halo Selamat Pagi untuk hari yang ke-9 di bulan September 2026, hari Rabu tepatnya. Sampai dengan jam 9 nanti bersama di acara ini ya. Dewi sehat alhamdulillah, semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan ya. Ada rasa syukur karena hujan sudah mulai turun. Semoga hujan berkah yang kita inginkan, tentunya bukan hujan bencana, karena di beberapa daerah hujannya kelebihan, kebanyakan. Jadi nyap banjir kaditunetenya, ih naudzubillahi min dalik ya. Semoga kita mau hujannya hujan yang memberi keberkahan kehidupan untuk kita semua, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah setia pagi ini dia mengaturkan selamat pagi, apa kabar ya, semoga kabarnya baik seperti kita sehat begitu. Tapi tentunya masih ada yang sakit, tidak jadi masalah. Allah kasih cobaan, apakah Anda kuat atau tidak dan harus kuat begitu. Usaha ikhtiar masih tetap dilakukan, jangan lupa disertai dengan doa, karena doa adalah senjata yang betul-betul bisa membuat kita menjadi semangat kembali untuk hidup. Amin. Semangat cumungut cumungut Yang sibuk pagi hari ini, Dewi yakin ibu-ibu rumah tangga mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, jantan ibadah ibunya, amin. Semoga yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang bisa kita raih, yang bisa membuat kemanfaatan untuk keluarga, untuk orang lain begitu. Jadi kudu manfaat manusia mah, yang rugi mah yang tidak manfaat, kata Pak Ustadz juga begitu. Jangan lupa untuk dibismillahan untuk hari ini. Mari kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kasih kelancaran. Dewi yakin yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini sudah diawali dengan kalimat penjagaan tadi begitu ya. Sampai dengan jam 9 kita bersama wargi, pastikan untuk tetap setia yang sudah ngawe ahatur non.

0: hujan begini enaknya wargi siduru. Yang punya hawu mari kita siduru. Tapi tidak mari, tadi tidak mari untuk diriku karena tidak ada hawu. Madit dan boga hawu, bagi hawu madit.
1: Sekira kau laru dalam hati.
0: Kayaknya hangat ya, nih hujan udah turun, alhamdulillah. Jangan dulu bercocok tanam begitu ya. Ulah wakamacul pak, bu ya. Hujan anaknya kakak racur, cantepi kahana, pekara di permukaan.

Ada Bi Kok yang mengaturkan selamat pagi Bi Haji, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat-sehat begitu ya. Diulakeun heula bongana ngemis ko gandeng. Asal jangan pernah gandengnya, gandeng itu di silent HP na, jadi rada gandeng begitu. Selamat pagi Bi Haji, sehat-sehat untuk Anda. Sebelum ke WA yang sudah Anda kirim ya, diinfokan dulu info seperti biasa, info ke olahraga yang berkaitan dengan Persib begitu ya. Seperti karena kan hari Sabtu nanti tanggal 12 Persib main tuh ceritanya ya. Jadi bolehlah info terbaru Anda mengetahui sebelum pertandingan berlangsung. Dari sepak bola, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong berharap timnya mendapat izin menjamu Persib Bandung di Jakarta. Nasib Macan Kemayoran kini tengah menggantung begitu ya. Tong ketang pak, tong diizinan gelut wae. Di mana Persib Jakarta diwajadwalkan menjamu Persib di pekan kedua ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Sabtu. Namun hingga saat ini kepolisian belum mengeluarkan izin pertandingan kepada Persija untuk menjamu Persib di Jakarta. Ulah pak pinakeun pak ka Bali pak ya. Menurut Shin Tae-yong, Persija harus mendapat kesempatan bermain di Jakarta. Jika tidak, Persija akan kelimpungan mencari venue pertandingan. Saat ini sudah tinggal menghitung hari ya. Hal ini tidak saya ketahui, bukankah sudah sewajarnya main di GBK? Sampai detik ini saya tidak tahu apakah kami akan main di GBK. Kalau misalnya tidak diizinkan, maka apa ini, bukankah ini akan mengacaukan liga, kata Shin Tae-yong di latihannya begitu ya. Karena ini laga kandang kami dan dari jadwal yang saya terima, saya sudah catat tempatnya di GBK. Yang selalu kami pegang adalah saat jadwal liga untuk satu tahun yang sudah dirilis. Kecuali ada kondisi luar biasa, jadwal itu hampir tidak pernah berubah, dikatakannya begitu ya. Jadi sampai saat ini Persija terkendala masalah izin menjamu Persib di Jakarta adalah hal yang sudah lazim terjadi dalam beberapa musim terakhir. Sudah 7 tahun Persija menjadi musafir terusir dari Jakarta setiap kali menjamu Persib. Menjuhana. Tahun 2019 ini kali terakhir Persija menjamu Persib dan sejak saat itu Macan Kemayoran selalu terusir dari Jakarta karena terhalang masalah izin ya. Raramean wae tudak akan lamun teraramean akarunya bapak polisi capeun hayangan cicing sekira kau kalaupun memang diizinin Persis Jakarta kita main di GBK, Shin Tae-yong meminta untuk Jackmania untuk menjaga sportivitas dan stop aksi anarkis. Rese kang, bukan geus ngadarah daging, repeh we lah.

Sementara Iwan Alitanama yang mendapat kepercayaan besar dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik untuk tampil sebagai starter saat menghadapi PSM Makassar. Kemarin informasinya. Kenapa jadi ini 43 menit yang lalu? Oh iya welahnya. Jadi pertandingan tanggal 12 nanti Persija Jakarta siap menghadapi Persib Bandung. Jadi kalau tidak ada perubahan tetap di GLBK pukul 15.30. Jadi Persija membawa modal kemenangan 1-0 cenah. Ya tinggal liweng kayaknya dina prakme.

0: Dia juga berharap dukungan supporter dapat membantu Persija selama pertandingan. Ia meminta para penggemar memberikan dukungan dengan bernyanyi dan bersorak untuk tim nanti. Di mana terkait kekuatan Persib, Karim memberikan respek kepada calon lawannya yang menilai Persib memiliki kualitas yang membuat mereka mampu meraih 3 gelar juara berturut-turut. Ya dong. Karim juga mengetahui besarnya rivalitas antara Persija dan Persib setelah sempat salah memahami pertanyaan mengenai rivalitas sebagai pertanyaan mengenai wasit, yang kemudian menegaskan bahwa dirinya mengetahui arti penting kedua tim atau kedua duel kedua tim ini ya. Itu yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, nanti Dewi kembali sampaikan untuk Anda mengenai berita olahraga. Olahraga nama tong Persib wae naon wae. Selamat pagi Ayang Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rejeng enjing Rejeng wancen tugas. Sukses selalu bun. Amin. Hapunten waktu kemari ke studio Ayang kirang tetak ramah. Har nyekirang kumaha Tesawios ya ngaganggu ka ibu menuju siaran. Tenang aja lah, kan lagi lagu ya. Alhamdulillah perantos tepang gende sakitu lawas tilawas. Lagu nebit gade untuk kita renungkan. Salam buat yang mancen tugas dan kru Radio Sukapura serta seluruh pen. Salam sejahtera saja dari Eyang Anom di Pasir PR. Rada helo kamari mani ngalai Eyang naon tadi kopea itu. Biasana sok di kopea, kamari teu di kopea.
1: Harapan bersama sekira kau larut.
0: Selamat pagi untuk Eyang Anom begitu ya. Salam buat Eyang Putri, sehat selalu. Alhamdulillah sudah silaturahmi begitu ya. Ada Amar, pagi Bunda cantik, pagi Amar ganteng, Tais Manco, lagunya Sumbang Iwan Pales Saturnohon.
1: Bila kau tiada hadirmu.
0: Nanti dicariin dulu, belum disiapin. Ari PW, waalaikumsalam, pagi Ambu, PH pagi, sehat selalu Ambu, alhamdulillah. Setia di jam 4:30 kene, alhamdulillah dengar ngaji, dengar doa artinya sing diijabah ku Allah. Lagunya ST12 biarkan aku jatuh cinta hatur nuhun.
1: Mereka berkata
0: itu cinta kesalo tuh wanianan. Waliarena mau hujan di mau nyera rujit jalan ke RIPW bagus titi gak sejalan ke Gunung Merapi. Naik motoran ke Tara Rese Ari. Kang Ade Huis, pagi yang dingin tidak membuat kita malas, membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Lagu favorit jika itu yang terbaik. Salam buat Pen Sukapura yang pada baik. Salam nanti Kang Ade Huis ya. Waalaikumsalam Kang Ade ya. Madit, waalaikumsalam. Pagi Bu, pagi-pagi semuanya, pagi semoga pada sehat semuanya, amin. Alhamdulillah terus dipasihan hujan, mudah-mudahan hujan berkah, amin. Lagunya Andai Ku Tahu Pasar Ungu, nyabu ayah uge suluna kalabas, kayak di pipir candi duruk cena kalakai, cek abige. Menjedog di kampung awal
1: seluruh.
0: Dan ayah awal seluruh nae rak wa ima tu durupe. Jadi kuen seluruh. Madit, lamun seluruh di luar base rak teta di luhur ima. Jadi kuen seluruh kan hanet. Tagur ayah biduk di mana, cina sare di mana? Jende imah anjarnya. Semeti, waalaikumsalam pagi ambo pagi. Alhamdulillah di Cangkareng di gurung hujan dari semalam. Moga hujan yang membawa keberkahan. Amin Ece. Ya. Tadi pagi-pagi Dewi keluar 5:30 menit sengit tanah Ece. Sengit tanahnya, sengit tanah Ece. Sesono sengit tanahnya. Alah aku mau semalam si aku bercocok tanam. Pan hujan lagi kakak racur atu cek. Nyumal bisa dipacu teras kene. Soledad dia si Ece. Ece pagi yeah, semoga sehat selalu. Sing bengar Ece te sing loba duit. Amin, amin. Yang Mama Adit si tengah doakan jana ke Abi macam Mama Adit. Sarua Mama Adit sing bengar sing loba duit. Mama Hana, waalaikumsalam pagi. Request lagu BTS judul nanti di One More Dream. No More Dream begitu ya, yeah, bukan One. Hatur nuhun, salam kau kasih dan wargi Sukapura di mana we ayana. Khusus kau kak penyiar saya selalu, moga lancar rezekina. Mama Hana Fauzia di Sukahurip, selamat pagi. Dia mesti cari dulu itu yang namanya lagu begitu ya. Yeah. Pagi Kang Diki, pagi Bun, pagi.

besok kene can nginum ngap nyanyi lagu tinggi nengan lagu nurenah. Mereka nukumah lagu nurendah, lagu nurendah nada na. Lino kudu naik kana eta kana naon. Kana taraja deteka udah ku ece. Kana lagu iya mah. Tapi keke resep.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menujam di ulu hati.